babak final mengungguli wakil Jepang Neo Suzuki yang meraih skor 39. Nah, sementara posisi ketiga ditempati sama wakil dari Austria, Jacob Skubert, ini dengan skor 37 youngsters. Aduh, seneng banget. Itu artinya perwakilan dari Indonesia, lebih tepatnya dari Jawa Timur nih youngsters, berhasil unggul dari negara-negara yang ikut di World Climbing Series Praha 2026. Congratulations untuk Putra Tri Ramadhani, sudah membawa kabar baik di tengah banyaknya kabar-kabar yang membuat kita gelisah gitu ya. Semangat terus, mudah-mudahan kalau ada kejuaraan internasional lagi bisa menang lagi dan membawa nama Jawa Timur dan Indonesia semakin legit ya yang stars ya. Dan gak cuma kabar dari Putra Tri Ramadhani aja, nanti juga bakal ada kabar lain yang bakal dikasih ke kamu. Kabar-kabar yang baik-baik aja deh, kabar-kabar yang ngebuat kita relax deh, kabar-kabar yang ngebuat kita itu boleh lah sedikit berhalusinasi dan juga berimajinasi bahwa kita lagi liburan ya. Nah, kabar dari mana? Yang pasti ini dari Jawa Timur juga yang stars. Jadi stay tune terus cuma di The Morning Crew bareng sama Dibi. Ketemuan dulu sama satu single dari Chibi Chibi, Dilema, yang udah direkomendasiin sama Kakak Angel buat aku puterin di pagi hari ini.

0: Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5. Bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya, Stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Emang sih yang star saat ini itu ada banyak banget kabar-kabar, berita-berita yang ngebuat kita tuh gelisah gitu ya. Terutama buat anak-anak muda yang sudah berumah tangga gitu. Yang ada di menengah deh. Bukan kalangan atas, bukan kalangan bawah, tapi menengah, yang menurut Dibi itu justru semakin susah karena mau up itu juga duit yang ada, tapi mau dikasih bantuan masih dianggap mampu gitu kan. Jadi agak sedikit susah nih ya stars. Akhirnya banyaklah side job yang dikerjakan oleh anak-anak muda demi bisa menutupi kebutuhan bulanan ataupun juga harian nih ya stars. Nah, sebelum kita ngebahas soal yang dingin-dingin di Jawa Timur, kita mau ngebahas yang dingin-dingin bikin badan kita dingin, bikin kepala kita dingin, bikin hati kita juga adem nih ya stars. Dari Jepang kalau yang ini ya. Dari Jepang ini lebih mengarah kepada sebuah penyampaian kabar bahagia aja, tapi yang sebenarnya secara eksplisit di situ adalah sebuah ajakan kalau menurut DP. Jadi kedutaan besar Jepang di Jakarta ini menyebut kalau masyarakat Jepang sekarang ini menilai kalau pekerja Indonesia itu adalah sosok yang rajin, jujur dan juga baik hati ya stars. Ini disampaikan oleh Miyochin Mitsuru yang melihat jumlah pekerja di pekerja Indonesia di Jepang itu semakin meningkat gitu. Sekarang ini kurang lebih ada sekitar 180 ribu orang ya stars. Dan dia pun juga menyebutkan penerimaan terhadap pekerja Indonesia itu terus membesar, yang artinya Jepang ini membuka pintu selebar-lebarnya untuk WNI ya, warga negara Indonesia yang mau bekerja di sana gitu. Apalagi dengan kata menyebut penerimaan terhadap pekerja Indonesia terus membesar dan terbuka untuk masyarakat Indonesia, terutama dan termasuk di wilayah pedesaan Jepang. Yang artinya adalah wah, Jepang membuka pintunya nih lebar-lebar ya stars. Di mana para pekerja Indonesia di sana itu dilaporkan dapat memperoleh gaji sekitar 25 juta rupiah sampai 55 juta rupiah per bulan. Banyak banget ya toh. Tergantung sih ya, memang sama bidang pekerjaan dan juga pengalamannya ya stars. Dan ini ada satu pengalaman yang disampaikan sama teman aku. Sekarang ini dia bekerja di Jepang gitu ya yang stars. Dia kerja di Jepang, benar-benar baru banget dia pindah kurang lebih tahun lalu deh kalau nggak salah yang start 2025 dia pindah ke Jepang mengadu nasib di sana. Dan dia kayak kerja di pabrik, I don't know apakah itu adalah pabrik makanan atau produksi makanan kaleng atau gimana, tapi memang benar-benar steril banget. Dan dia sempat cerita bahwa di sana tuh enak banget, bahkan termasuk jaminan terhadap istri yang mungkin lagi hamil itu bahkan udah ditanggung sama sana nih yang stars. Jadi teman aku cerita kayak gitu. Nah, akhirnya istrinya itu pulanglah ke Surabaya gitu. Jadi dia sendiri nih sekarang di sana. Dan melihat ya kita gak bisa judge dari tampilannya aja sih ya, tapi teman aku cerita bahwa dia merasa cukup memberi istrinya ketika bulanan itu ditransfer gitu ya. Dan itu terbukti banget gitu bahwa istrinya sekarang udah bisa menabung emas gitu. Dan gaya hidupnya juga udah mulai upgrade gitu ya stars ya. Alias ya kelihatan lah ya orang punya duit sama enggak gitu. Dan dia bilang bahwa di sana itu enak banget, termasuk pun juga masalah kesehatan gitu. Jadi mantep banget mungkin buat kamu yang udah bisa berbahasa Jepang ya stars. Nah nih, terbuka peluang kamu untuk bisa bekerja di sana nih ya. Kalau Dibi cuma bisanya memperkenalkan diri doang, hajimimaste watashi wa Dibi des Surabaya karakimasta dosu yorosiku, dia cuma bisa gitu doang. Terus lebih-lebihnya gak bisa nih ya stars. Jadi mesti harus belajar lagi. Nah, ngomongin soal Jepang, grup yang satu ini dari Indonesia, tapi mereka itu pusatnya ada di Jepang, yang udah direkomendasiin sama Mas Rishad buat aku puterin pagi hari ini. Ketemuan dulu sama JKT48. Langsung aja dikasih di The Morning Group pagi hari ini.

0: 94.8 DJFM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, ticus. Hah?

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka,
0: apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.
10: Your favorite song coming from

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew Youngsters. Satu single coming from Maroon 5 dan juga feature ada Cult Youngsters. Ngomongin soal yang dingin-dingin nih, ada di Jawa Timur Youngsters. Hah? Kok bisa Jawa Timur dingin? Nggak mimpi kamu di... Enggak Youngsters ya. Ini bukan sesuatu hal yang harus kita mimpikan karena ini adalah kenyataan Youngsters. Ya kalau kamu ngerasa beberapa hari terakhir ini di Surabaya ataupun juga di sekitarnya ya, Sidoarjo gitu, mungkin kamu ngerasa iya ada matahari, tapi ngerasa gak sih kalau angin yang kita rasain itu kayak jauh lebih dingin gitu, atau biasanya kita sebutnya itu musim bediding ya kan. Nah kalau angin yang ada di Surabaya aja kerasa dingin, gimana lagi kalau di daerah gunungan, yaitu di daerah Gunung Bromo yang Stars. Nah fenomena yang terjadi di Gunung Bromo hari Senin kemarin ya, 2026 nih yang Stars, ada fenomena namanya embun upas atau embun beku di kawasan Gunung Bromo nih yang Stars. Jadi kristal-kristal es itu udah menutupi rumput, daun gitu, bahkan sampai lautan pasir itu juga udah ada titik-titik esnya juga nih yang Stars. Nah fenomena ini bisa terjadi setelah suhu dini hari itu turun di bawah 5 derajat Celcius. Buset, itu dingin banget sih kata aku ya. Jadi jangan ada yang berani-berani membawa anaknya lagi di bawah umur 1 tahun atau di bawah umur 5 tahun untuk naik ke Gunung Bromo dalam kondisi cuaca yang super dingin ini ya. Nanti kejadian lagi tuh, ada yang hipotermia tuh ya di daerah pegunungan ya. Nah embun upas ini atau embun beku ini ya Stars, kabarnya akan berlangsung mulai dari bulan Juni sampai dengan Agustus waktu musim kemarau. Jadi memang fenomena ini terjadi ketika embun yang terbentuk di malam hari itu membeku karena usaha udara yang sangat dingin ya Stars. Bahkan kata pemandu wisata yang ada di sana gitu ya, Pak Bambang namanya. Nah ini banyak wisatawan yang emang sengaja datang sebelum matahari terbit. Karena kenapa? Karena bisa melihat yang namanya titik-titik embun yang membeku itu tadi di yang Stars. Karena kalau udah ketemu sama hangatnya matahari, embun-embun ini akan cepat sekali mencair dan juga memuai gitu deh. Jadi gimana, ada rencana untuk liburan ke Bromo yang Stars? Secara sebenarnya kalau Bromo sendiri itu kan deket banget ya, dari Surabaya udah deket banget gitu. Jadi mungkin bisa lah liburan tipis-tipis yang ngasih di Bromo yang Stars, apalagi cuacanya lagi dingin-dinginnya kayak gini. Gak usah jauh-jauh ke Korea atau Jepang kalau pengen nikmatin yang namanya salju. Di sana udah ada tuh di sana ya, embun upas atau embun beku. Yang Stars, nah ngomongin soal yang dingin-dinginnya juga Gunung Bromo, pertanyaan ditebak cepat nanti akan seputaran Gunung Bromo yang Stars. Jadi kamu boleh nih ya untuk belajar dulu kisi-kisinya, udah Budi dikasih ya. Gunung Bromo itu adalah kisi-kisi untuk pertanyaan tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Jadi buat kamu yang udah gak sabar pingin beradu kepintaran di tebak cepat The Morning Crew, siap-siap aja karena bentar lagi Dibi bakal ngajakin kamu untuk jawab pertanyaan secepat-cepatnya di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini. Dan buat yang belum merapat untuk kasih rekomendasi lagu, langsung aja merapat sekarang juga. Nanti lagunya bakal Dibi puterin satu-satu ya.

Yes, sudah jam 7.30 alias jam 7:30 adalah waktunya Dibi buat ngajakin kamu untuk main tebak cepat yang starts di The Morning Crew pagi hari ini. Tadi udah sempat Dibi kasih kisi-kisinya adalah seputar Gunung Bromo yang starts ya. Dimana gunung ini sedang terjadi sebuah fenomena dimana ada banyak titik-titik es gitu. Baik itu di daun ataupun juga di pasir atau di rumput ya. Stars yang membuat udara dan juga suhu di Gunung Bromo itu dingin banget, terutama di saat sebelum matahari terbit ya, yang Stars ya, kurang lebih di bawah 5 derajat Celsius ya Stars. Jadi kalau mau kesana jangan lupa untuk pakai jaket yang tebel ya Stars, biar gak kedinginan, oke? Okay? Nah, tadi kan udah di sempat spill nih kalau kisi-kisinya seputar Gunung Bromo. Jadi gimana, udah siap belum nih buat ngejawab pertanyaan di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini seputar Gunung Bromo? Siapa tahu ini adalah sebuah inspirasi untuk kamu bisa liburan ke sana yang Stars. Oke, kita langsung sikat aja yuk. Tebak Cepat The Morning Crew edisi 9 Juni 2026 spesial Gunung Bromo. Pertanyaan yang pertama. Tahu gak sih yang Stars kalau ternyata Gunung Bromo itu adalah nama dari bahasa Sanskerta yang diambil atau yang berarti dewa Hindu. Yang dimaksud adalah titik-titik-titik. Apakah A, Brawijaya atau B, Brahma? Nama dari Gunung Bromo itu nama dari bahasa Sanskerta yang berarti dewa Hindu. Yang dimaksud adalah titik-titik-titik. Apakah A, Brawijaya atau B, Brahma? Hayo, pada tahu gak nih kalau Gunung Bromo itu ternyata namanya itu dari bahasa Sanskerta yang berarti dewa Hindu titik-titik. Apakah A, Brawijaya atau B, Brahma? Selamat pagi Mas Tio. Mas Tio udah bergabung bersama Dibi untuk pagi hari ini menjawab pertanyaan pertama di Tebak Cepat The Morning Crew. Mas Tio menjawabnya adalah B, Brahma. Oke. Terus abis gitu juga ada Kakak Angel yang bergabung, Brahma. Mas Richard pun juga bergabung pagi hari ini. Selamat pagi Mas Richard. Dan menjawab Brahma juga. Baik, Mas Yusuf Triyono menjawab Brahma kayaknya gitu. Masih belum yakin tapi menjawab ya. Mas Ferdi juga Brahma jawabannya. Baik, dari yang sudah bergabung ada Mas Tio, ada Kak Angel, ada Mas Richard, ada Mas Ferdi, Mas Yusuf Triyono. Kelima-limanya ini menjawab Brahma. Oke. Terus abis itu ada Mas Yusuf UU. Hai, selamat pagi Mas Yusuf UU. Belum kasih rekomendasi lagu nih ya. Oke, jawabannya adalah Dewa Brahma, kata Mas Yusuf UU. 6 orang ya menjawab Dewa Brahma. Oke, pertanyaannya sekali lagi, Gunung Bromo itu adalah nama dari bahasa Sanskerta yang berarti Dewa Hindu titik-titik-titik. Apakah A, Brawijaya atau B, Brahma? Ya Stars,

silakan. Untuk dijawab udah ya. Randy yang bergabung jawabannya B, Brahma. Oke. Mas Tio, Mas Richard, Kakak Angel, habis itu ada Mas Yusuf Triyono, ada Mas Ferdi, ada Mas Yusuf UU, ada Mas Randy. 7 orang semuanya menjawab B, Brahma. Apakah betul? Kita kunci dulu jawabannya di pertanyaan pertama tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. 3, 2, 1, jawaban dikunci.

Gunung Bromo adalah nama dari bahasa Sanskerta yang berarti dewa Hindu ... Apakah A. Brawijaya atau B. Brahma?

Dan jawabannya adalah B. Brahma. Jadi Gunung Bromo ini memang berasal dari bahasa Sanskerta ya, di mana pelafalan atau dialek masyarakat Jawa terhadap Dewa Brahma itu adalah Brahma gitu ya. Jadi kayak Bromo gitu, yang merupakan nama salah satu dewa utama atau dewa pencipta dalam agama Hindu yang stars. Jadi dalam bahasa Sanskerta kata Brahma ini juga sering dieja menjadi Brahma gitu. Sedangkan orang Jawa ya Bromo gitu kan ya. Dan memang kalau dibilang Gunung Bromo ini memang salah satu gunung yang disucikan atau sebagai pusat pelaksanaan upacara adat Hindu gitu, dan sangat kental banget tuh yang stars untuk upacara-upacara yang ada di sana itu biasanya ada upacara khususnya juga gitu yang diadakan setiap tahun sekali gitu oleh suku yang ada di sekitaran Gunung Bromo yang stars. Kita langsung aja menuju ke pertanyaan kedua karena ini masih ada hubungannya juga nih sama pertanyaan yang pertama ya stars. Kita mulai langsung pertanyaan kedua di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini. Seperti penjelasan dari jawaban pertanyaan pertama tadi ya, kalau di sekitaran Gunung Bromo itu ada suku yang masih sering gitu melakukan upacara adat Hindu gitu ya, atau upacara keagamaan Hindu yang berlangsung setahun sekali yang stars. Pertanyaannya adalah pemukiman atau suku yang mayoritas beragama Hindu di sekitaran Gunung Bromo adalah suku ... Pemukiman yang di sana ada suku gitu ya, beragama mayoritas beragama Hindu di sekitaran Gunung Bromo adalah suku ... Apakah A. Tengger atau B. Tator? Nah, apakah A. Tengger atau B. Tator? Silakan dijawab apakah A. suku Tengger atau B. suku Tator. Tator ini juga ada salah satu suku ya yang stars ya. Jadi apakah ada di sekitaran Gunung Bromo nih? Nah, itu dia pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan kedua adalah suku yang mayoritas beragama Hindu dan ada di sekitaran Gunung Bromo adalah suku ... Apakah A. suku Tengger atau B. suku Tator? Mas Rishad menjawab suku Tengger, oke. Kakak Angel menjawab suku Tengger, oke. Mas Tio juga menjawab suku Tengger, oke. Terus Mas Yusuf Triyono menjawab Tengger juga. Mas Ferdi A.

Jawabannya baik. Suku yang mayoritas beragama Hindu di sekitaran Gunung Bromo yang stars adalah suku titik-titik-titik. Apakah A, suku Tengger, atau B, suku Tator? Dari jawaban yang udah masuk, ada Mas Ferdi, ada Mas Yusuf Triyono, ada Mas Tio, Mas Rishad, Kakak Angel. Menjawabnya A, suku Tengger. Oke.

Kita kunci dulu jawabannya dari pertanyaan kedua ya. Dari jawaban-jawaban yang udah masuk ke Youngstars, yang dimana rata-rata jawabannya adalah A, suku Tengger. Oke. Apakah jawabannya itu atau jawabannya B, Tator, Youngstars?

dan suku dengan mayoritas agama Hindu di sekitaran Gunung Bromo adalah suku titik-titik-titik. Apakah A, suku Tengger, atau B, suku Tatar, ya, Stars? Dan jawabannya adalah

suku Tengger. Betul sekali jawabannya ya. Jadi memang suku yang ada di sekitaran Gunung Bromo, di mana mayoritas adalah beragama Hindu, adalah suku Tengger yang stars. Di mana suku Tengger ini gitu ya, kerap kali melakukan ritual keagamaan atau budaya sakral dari suku Tengger di Jawa Timur ini, yaitu namanya Yatnya Kasada, yang dilaksanakan setiap tanggal 14 atau 15 bulan Kasada atau bulan ke-12. Ini menurut penanggalan kalender tradisional Hindu Tengger gitu. Jadi tradisi ini memang berpusat pada persembahan sesajen berupa hasil bumi gitu yang stars, ternak dan juga uang yang dilarungkan langsung ke kawah Gunung Bromo. Poin-poinnya atau tujuannya adalah sebagai rasa syukur kepada Sang Hyang Widi atas berkah, keselamatan dan juga hasil panen yang berlimpah, serta memuliakan para leluhur gitu deh. Itu adalah cerita dari ataupun juga fakta dari suku Tengger yang ada di Bromo, Jawa Timur yang stars. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Sebelum pertanyaan tebak cepat tadi, Dibi udah sempat infoin ya kalau sekarang-sekarang ini itu sedang terjadi fenomena embun es atau fenomena upas gitu ya yang stars ya. Yang dimana fenomena ini terjadi karena titik-titik-titik. Apakah A, peralihan musim hujan ke musim kemarau, atau B, peralihan musim kemarau ke musim panas? Fenomena embun es atau upas itu terjadi saat titik-titik-titik. A, peralihan musim hujan ke musim kemarau, atau B, peralihan musim kemarau ke musim panas. Yang mana nih yang stars jawabannya? Fenomena embun es. Embun es, fenomena embun es yang dimana akhirnya rumputnya itu ada titik-titik esnya, kemudian juga pasir-pasirnya itu juga ada titik-titik esnya, terus juga abis gitu daun-daunnya itu juga ada titik-titik esnya ya, embun es batu gitu, embun es gitu yang stars. Yang dimana ini disebut fenomena embun es atau upas itu sering terjadi saat peralihan titik-titik-titik. A, peralihan musim hujan ke musim kemarau, atau B, musim kemarau ke musim panas. Mas Yusuf Triyono menjawab peralihan musim hujan ke musim kemarau. Mas Tio menjawab peralihan musim hujan ke musim kemarau. Masa iya di musim kemarau ke musim panas kan sama itu katanya gitu. Kakak Angel, yang A, peralihan musim hujan ke musim kemarau, Kak Dip. Oke.

Kemudian ada Mas Fardi menjawab A. Oke, okay. A berarti adalah fenomena peralihan musim hujan ke musim kemarau ya. Terus abis gitu ada Mas Randy menjawab A, paling gitu. Oke, masih ragu nih, gak apa-apa. Ada Mas Richard juga menjawab A juga, baik. Dari pertanyaan terakhir gitu ya, jawaban yang udah masuk ada Kak Angel, ada Mas Tio, ada Mas Randy, ada Mas Richard, ada Mas Ferdi, ada Mas Yusuf Triyono, yang dimana keenam-enamnya menjawab A, yaitu peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Oke, gak ada yang ngejawab B nih, kemarau ke musim panas, gak ada. Oke, baik, rata-rata semua jawabannya yang A ya.

Baiklah, Youngsters. Kita kunci dulu jawaban dari jawaban-jawaban yang sudah masuk ya di pertanyaan terakhir tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Di mana ke-6-6-nya menjawab A, yaitu peralihan musim hujan ke musim kemarau. Oke, 3, 2, 1, dibikunci jawabannya.

Jawabannya adalah fenomena embun es atau upas terjadi saat titik-titik-titik peralihan musim hujan ke musim kemarau atau musim kemarau ke musim panas. Jawabannya adalah A. Peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, Youngsters. Jadi rata-rata jawabannya udah bener ya, Youngsters ya. Dimana fenomena upas ini itu kelihatannya kayak, ih bagus ya bersalju. Dan ini adalah fenomena pertama di tahun 2026, Youngsters. Embun es atau embun upas di Bromo ini, Youngsters. Dan memang embun upas ini sering terjadi di dataran tinggi seperti Dieng ataupun juga Gunung Bromo gitu ya, dimana embun itu bisa membeku menjadi kristal es apabila suhu udara itu bisa anjlok hingga titik beku atau di bawah 0 derajat Celsius gitu. Kelihatannya emang cakep banget, tapi jangan salah, ini para petani yang ada di sekitaran Gunung Bromo ataupun juga Gunung Dieng gitu ya, dataran tinggi Dieng, ini justru malah merasa bahwa adanya upas atau embun es ini itu sebagai racun karena bisa merusak dan juga membekukan tanaman petani gitu ya, Youngsters. Dan biasanya selain ini adalah fenomena yang terjadi saat peralihan musim hujan ke musim kemarau, fenomena ini juga terjadi saat justru malah itu titik puncak musim kemaraunya ya, Stars. Jadi peralihan dari musim ini yang malah justru ini adalah puncak kemarau, makanya ada titik-titik es ini tadi, bukan titik-titik doa ya, tapi titik-titik es itu ya, Stars. Jadi jawabannya benar nih semuanya nih. Gimana mau liburan ke Gunung Bromo mumpung masih ada embun es atau embun upas yang bisa kamu nikmatin nih di sana? Ngeliat lah, paling nggak perlu jauh-jauh ke Jepang kan atau ke Korea kan buat ngeliat salju ya, Stars. Tapi di Gunung Bromo aja sekarang ini ada tuh ya titik-titik beku, titik-titik esnya yang sudah mengkristal ini ya, Stars. Dan pastinya ya, Stars, thank you banget buat kamu yang udah ikutan ngejawab di tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini ya. Ada Mas Rishad, ada Mas Tio, ada Mas Randy, ada Mas Ferdi, Mas Yusuf Triyono, dan juga Kakak Angel nih. Tadi ada Mas Yusuf UU juga yang sempetan ikutan nih ya. Dan bentar lagi banget aku bakal battlein dua musisi di Back to Back Song. Kira-kira kenapa dua musisi ini aku battlein ya, ya Stars ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di The Morning Crew barengan sama Dibi di 1 jam terakhir ke jam 8 menuju ke jam 9 ya, Stars. Pokoknya stay tune terus cuma di 94.8 DJ FM. Kamu bisa dengerin lewat streaming radio kita di www.djfm.co.id atau download aja aplikasi On Ears, available on App Store and Play Store.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Radio. 104.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.

logo Peter Pan gitu ya. Dan di mana Noah plus Peter Pan ini gitu, kalau berdasarkan dari data yang dibaca, menjadi salah satu grup band dengan stream paling banyak gitu yang stars sejak Januari sampai Mei 2026 dengan total 250 juta stream ya. Jadi Noah plus Peter Pan, lagu yang salah satunya dikasih buat kamu ini, Walau Habis Terang, itu total ada 250 juta stream ya stars. Jadi ini adalah angka yang cukup besar gitu ya. Tapi siapakah posisi pertama sebagai grup band Indonesia yang paling banyak di stream ya stars? Yaitu ada Sheila on 7. Itu adalah di posisi pertama dengan total 370 juta stream. Kemudian di posisi kedua ada Fizz dengan total 350 juta stream. Dan di posisi ketiga ada For Revenge dengan total 330 juta stream. Di posisi empat ada Perunggu dengan total 300 juta stream. Dan di posisi kelima ada Dewa plus Dewa 19 dengan total 300 juta stream ya stars. Nah, ngomongin soal grup band atau grup grup vokal Indonesia yang stars yang paling banyak di stream sejak 1 Januari sampai 31 Mei 2026 nih, ada dua musisi atau dua grup vokal dari Indonesia yang kedua-duanya itu masuk nih dalam daftar 12 musisi atau grup band paling banyak di stream yang stars masuk dengan pentolan yang sama yang stars, yaitu ada Yovie Widianto pentolannya. Nah, dua grup ini yang masuk adalah Kahitna dan juga Yovie Widianto atau Yovie and Nuno yang stars masuk di B. Nah, ada dua grup ini yang udah masuk di 12 grup band yang paling banyak di stream yang stars sejak 1 Januari sampai 31 Mei. Yang pertama adalah Kahitna, yang kedua adalah Yovie and Nuno. Nah, dibispil dulu ya lagunya ya yang stars ya. Kira-kira yang mana yang bakal kamu pilih nih yang stars? Yang senior dulu deh, yang lebih kasih ya. Ada Kahitna yang stars. Kalau kamu pilih Kahitna sebagai penutup di The Morning Crew pagi hari ini, kamu salah satunya akan mendengarkan lagu yang ini. Aku dirimu dirinya.

The Stream. Dan kalau kamu pilih Kahitna, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Aku Dirimu Dirinya. Dengan pentolan yang sama ada Yofi Widianto di situ yang stars. Nah, yang kedua yang dibattlein adalah Yofi and Nuno. Di mana Yofi and Nuno ada di posisi ke-11 dengan total 180 juta stream yang stars. Dan kalau kamu pilih Yofi and Nuno, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Merindulah.

kira-kira yang mana nih yang bakal kamu pilih yang Stars? Apakah Kahitna atau Yofi Enuno dengan pentolan yang sama yaitu Yofi Widianto di situ ya? Aku merindu lagi. Sekali lagi kalau kamu pilih Kahitna, ini adalah senior dari Yofi Enuno. Kamu salah satunya akan mendengarkan satu single berjudul Aku Dirimu Dirinya.

Dan musisi kedua dengan pentolan yang sama, Yofi Widianto yang stars. Ada Yofi Enuno nih yang udah dibikasi buat kamu ya. Dan kalau kamu pilih Yofi Enuno, salah satu lagu yang nanti bakal dibikasi adalah Merindu Lagi.

Jadi untuk pagi hari ini yang mau kamu dengerin, apakah dua lagu dari Kahitna atau dua lagu dari Yovi and Nuno nih, All Stars? Yang mana yang bakal kamu pilih? Dengan pentolan yang sama nih, yaitu Yovi Widianto. Yang mana yang bakal kamu pilih? Apakah Kahitna atau Yovi and Nuno? Yovi and Nuno atau Kahitna? Dimana dua musisi ini juga masuk dalam daftar grup band Indonesia paling banyak di stream sejak 1 Januari sampai 31 Mei 2026. Apakah Kahitna atau Yovi and Nuno? Yovi and Nuno atau Kahitna? Langsung kasih tahu sekarang juga lewat nomor WhatsApp kita yang stars di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja join gabungan pilih ya, antara Kahitna atau Yovi and Nuno, Yovi and Nuno atau Kahitna. Ini adalah pilihan yang sulit, Dip, karena pencipta lagunya kan sama nih, taste-nya juga mirip-mirip nih, tapi beda aja vibes-nya yang stars. Jujur, yang satunya lebih senior, yang satunya lebih muda aja gitu kan ya. Lagu-lagunya pun juga beda, makanya Dewi benar-benar kasih yang kontras banget nih buat kamu antara Kahitna sama Yovi and Nuno, biar emang benar-benar kerasa banget bedanya antara Kahitna dan juga Yovi and Nuno yang stars. Jadi yang mana yang bakal kamu pilih? Let me know lewat nomor WhatsApp kita atau lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Dewi tungguin vote kamu yang stars, nanti kita bakal hitung bareng-bareng ya. Kira-kira Yovi and Nuno atau Kahitna yang paling banyak kamu pilih yang stars. Dan sambil kamu mikir-mikir gitu ya, aduh yang mana ya, Kahitna atau Yovi and Nuno ya, Yovi and Nuno atau Kahitna ya, sambil dikasih dulu ini dia, ada satu single dari Andra and the Backbone yang udah muncul di playlistnya di bio untuk pagi hari ini, Tunggu Aku. Nah, mungkin buat yang belum ikutan vote, tunggu, aku juga mau ikutan vote. Nah, buruan vote sekarang juga ya. Nanti Dibi bakal ingetin lagi ke kamu, ada dua musisi yang Dibi battlein di back to back song, yaitu ada Kahitna dan juga Yovi and Nuno. Nanti di jam 8.30 Dibi bakal remind lagi ke kamu, buruan untuk vote sekarang juga.

0: identify. Number one DJ.
1: Make some noise!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Ferdi buat aku puterin pagi hari ini udah tuntas ya, The Nelly Just a Dream ya Stars. Dan lanjut aku mau sapa dan juga mau bacain lagi buat yang udah gabungan nih bareng sama Dibi lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Ada Mas Yusuf UU yang mau kasih rekomendasi lagu dari Bring Me The Horizon, Can You Feel My Heart. Ada kakak? Ada. Langsung aja kita gaskan ya bentar lagi ya. Kita bikin pagi ini cadas abis kata Mas Yusuf UU gitu. Biar makin melek ya Mas Yusuf ya. Terus abis itu juga aku mau sapa ada kakak Adi Putra yang udah gabungan juga lewat WhatsApp kita. Kak, request lagu dari Hindia dong. Tidak semua orang berjuang hingga akhir. Semangat kerja di awal bulan meski tabungan tidak cukup untuk sebulan. Sama lagi kita ya. Kak Adi ya. Mau request lagu Hindia, Tidak Semua Orang Berjuang Hingga Akhir. Itu judul lagunya. Iya. Oke, Dibi coba cek dulu. Kalau ada langsung kita gas puterin. Kalau belum ada nanti bisa tukar sama lagu yang lain ya. Dan aku juga mau sapa ada kakak Ayu. Mau request lagunya Adele, Rolling in the Deep. Waduh, sayang banget nih kakak Ayu. Tadi Adele udah keputer yang Someone Like You. Mau tuker gak sama lagu yang lain? Boleh ya, kalau mau tuker sama lagu yang lain gaskan aja, oke? Ya wes, kalau gitu ya Star, satu-satu nanti Dibi bakal puterin lagu rekomendasi dari kamu. Kakak Ayu, kalau mau gas nanti boleh langsung aja kasih tahu ya. Terus buat Mas Adi, aku coba cek dulu lagunya ada atau enggak nih di playlist aku untuk pagi hari ini ya. Tapi yang pasti kita cadaskan dulu, kalau kata Mas Yusuf, kita cadaskan dulu pagi hari ini lewat satu single coming from Bring Me The Horizon, Can You Feel My Heart.

Namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus.

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew pagi hari ini ya, Star. Sambil bentar lagi Dibi bakal remind ke kamu, ada dua lagu dan dua musisi yang Dibi battlein. Sambil Dibi bacain dulu yang udah gabungan ya bareng sama Dibi. Yang tadi udah sempat kasih rekomendasi lagu, ada Mas siapa nih, Mas Adi ya, kalau gak salah ya. Oh ya, Mas Adi ini mau Hindia, tapi ternyata Hindianya tuh bukan Hindia, tulisannya H-Y-N-D-I-A. Masih belum ada lagunya di playlistnya Dibi ya. Ternyata mau tuker aja sama lagu dari Superman Is Dead, Jika Kami Bersama. Oke, ditunggu lagunya, bentar lagi banget bakal Dibi puterin. Tapi sekarang ketemuan dulu sama satu single yang udah direkomendasiin sama Kakak Ayu, yaitu dari Britney Spears, Lucky. Oke, langsung aja ketemu deh kalau gitu sama Lucky-nya Britney Spears, Youngsters. Dan nanti bentar lagi bakal Dibi remind lagi, ada dua musisi yang Dibi battlein. Silahkan untuk dipilih kira-kira dari dua musisi ini yang mana yang cocok banget buat jadi penutup di The Morning Crew, Youngstars. Dua musisi, siapa dan siapa? Tungguin aja.

Lucky yang tadi udah direkomendasiin sama Kak Ayu, udah aku puterin ya pagi hari ini ya. Lagu yang juga salah satu lagunya Britney Spears cukup ngehits di tahun 2000-an ya Stars. Nah, ngomongin soal lagu-lagu throwback ya Stars, dua musisi yang dibattlein di pagi hari ini adalah musisi-musisi yang juga ngajakin kamu throwback ke tahun 2000-an, 2010, 2015 gitu ya Stars ya. Emang benar-benar ini pria idaman-idaman wanita pada zamannya. Dan sampai sekarang pun juga personilnya masih ganteng-ganteng lagi menurut aku. Kayak awet banget mudanya ya. Dimana dua musisi ini juga menjadi salah satu grup band Indonesia atau boy group Indonesia yang memperoleh stream lebih banyak nih ya Stars. Jadi ada daftar 12 boy group ataupun juga band gitu, band Indonesia, grup band di Indonesia, yang dimana mereka ini 12-nya, ke-12 musisi ini itu udah di stream lebih dari banyak deh, pokoknya sampai jutaan gitu ya Stars ya. Dan dua diantaranya ini adalah musisi yang punya pentolan sama, yaitu Yovie Widianto yang Stars. Jadi makin galau karena lagunya sebenarnya mirip-mirip gitu kan. Cuman memang yang satunya senior, satunya lagi junior yang Stars. Nah, dua musisi yang aku battlein di pagi hari ini di Back to Back Song The Morning Crew adalah Kahitna dan juga Yovie and Nuno. Jadi kalau kamu pilih Kahitna, salah satu lagu yang nanti bakal kamu dengerin adalah Aku, Dirimu, Dirinya.

0: ini dia satu single dari Kahitna, Aku Dirimu Dirinya. Ini yang mana bakal kamu dengerin kalau kamu pilih Kahitna yang Stars.
1: Tak akan aku sesali, cinta takkan salah.
0: Sedangkan musisi kedua yang dibattlein masih dengan pentolan Yovie Widianto yang Stars, dengan lagu-lagu yang beliau ciptakan gitu untuk grup yang satu ini. Ini dia ada Yovie and Nuno, dan salah satu lagu yang bakal kamu dengerin nanti kalau kamu pilih Yovie and Nuno adalah Merindu.

0: Kira-kira yang mana nih yang bakal kamu pilih, yang Stars Yofi and Nuno atau Kahitna? Kahitna atau Yofi and Nuno, sekali lagi ya. Kalau kamu pilih Kahitna, salah satu lagu yang nanti bakal kamu dengerin di closing The Morning Crew adalah Aku Dirimu Dirinya.
1: Aku dirimu dirinya, tak akan pernah mengerti tentang surat tahan.
0: Sedangkan kalau kamu pilih Yofi and Nuno, salah satu lagu yang nanti bakal kamu dengerin di closingnya The Morning Crew adalah Merindu Lagi.
1: Tuhan tolong aku ingin dirinya rindu pada.
0: Jadi kamu pilih yang mana nih buat penutup The Morning Crew pagi hari ini ya Stars? Apakah Kahitna atau Yofi and Nuno? Yofi and Nuno atau Kahitna? Langsung aja kasih tahu lewat nomor WhatsApp kita, masih ada waktu karena nanti di jam 8.50 Dibi bakal tutup untuk voting back to back song. Jadi perolehan suara yang udah masuk nanti kita bakal hitung ya, mana yang lebih mendominasi ya Stars, apakah Kahitna atau Yofi and Nuno? Ya kalau Kahitna nanti langsung deh kita puterin dua lagu ya yang Stars ya. Kalau Yofi and Nuno ya dua lagu juga buat kamu gitu kan. Jadi pastiin kalau kamu udah vote lewat WhatsApp di 081-888-0948 atau kamu juga bisa langsung aja DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Jujur, ini adalah pilihan yang sulit. Bahkan perolehan suara yang masuk pun juga ini berkejar-kejaran ya antara Kahitna dan juga Yofi and Nuno yang Stars. Jadi kalau ini benar-benar di akhir nanti seri gitu ya, aduh, 5 sama atau 6 sama, Dibi bakal butuh satu suara lagi sih untuk memilih dan memutuskan yang mana yang bakal Dibi puterin, apakah Kahitna atau Yofi and Nuno. Tungguin aja mana nanti yang menang, pokoknya kamu udah vote dulu aja, baik itu lewat WhatsApp ataupun juga lewat DM ya. Sambil kamu pikir-pikir lagi, sambil Dibi kasih dulu satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Adi buat aku puterin pagi hari ini. Datangnya dari Superman Is Dead, Jika Kami Bersama. Langsung aja ini dia buat kamu.

0: Masters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir. You

0: Yes, Yester, masih barengan sama Dibia nemenin kamu di The Morning Crew. Dan udah jam 8.52, itu waktunya voting back to back on The Morning Crew. Dibi tutup. Dan waktunya Dibi baca dulu buat yang udah gabungan dan udah vote ya Stars. Kira-kira banyak yang pilih Yofi Enuno atau banyak yang pilih Kahitna nih ya Stars ya. Sambil Dibi catat nanti ya untuk perolehan suaranya. Oke, yang pertama di WhatsApp ini ada Mas Adnan yang pilih Yofi Enuno. Ada Mas Randy pilih Yofi Enuno. Mas Ferdi pilih Kahitna. Oke. Mas Ferdi pilih Kahitna ya. Terus abis gitu ada juga Kakak Ayu yang pilih Kahitna aja Kak Dip. Oke, Kakak Ayu ya. Terus abis gitu juga ada Mas Randy pilih Yofi Enuno lagi. Oke, ini Randy 1, Randy 2 gitu ya maksudnya ya. Terus abis gitu ada Mas Yusuf UU pilihnya Kahitna. Oke, Mas Yusuf UU pilih Kahitna. Terus abis gitu ada Mas Yusuf Triyono, back to back song aku pilih Yofi Enuno. Ini Mas Yusuf Triyono. Oke. Hari ini tidak satu suara ya dengan Mas Yusuf UU ya. Mas Reno, hai Kak Dip, aku vote Kahitna. Baik, Mas Reno. Coba aku cek yang ada di DM Instagram ya. Di DM Instagram ini coba kita cek dulu. Oke. Ada. Oke. Oke, ada. Oke, gak ada. Oke, baik. Yang ada di Instagram gak ada ya. Terus habis gitu kita lanjut lagi. Yang ada di WhatsApp ada Kakak Angel yang pilih siapa nih? Yofi Enuno. Oke, Kakak Angel pilih Yofi Enuno. Terus habis itu ada Mas Rishad pilih Kahitna. Oke. Nah, duh, ini sih seri ya, 5-5 ini. Yang pilih Yofi ada Mas Adnan, Mas Randy 1, Mas Randy 2, ada Mas Yusuf Triyono, Kakak Angel. Yang pilih Kahitna ada Mas Ferdi, Kakak Ayu, Mas Yusuf UU, Mas Reno, dan juga Mas Rishad. Jadi 5 sama ini ya perolehan suaranya. Dibi butuh satu suara aja nih Youngsters, butuh satu suara aja. Lewat WhatsApp boleh, lewat DM boleh. Pilih Yofi Enuno atau Kahitna yang bakal jadi penutup di The Morning Crew pagi hari ini. Yuk silakan yuk. Mau itu di WhatsApp ataupun juga di DM Instagram. Mau Yofi Enuno atau Kahitna? Oke, Mang Tia udah bergabung. Kahitna. Mang Tia langsung gercep banget Kahitna. Jadi 6 Kak Pramita juga Kahitna. Baik ya, ini sih telak ya Kahitna ya kayaknya ya. Kak Mang Tia pilih Kahitna dan Kak Pramita pilih Kahitna. Oke deh kalau gitu ya. Oke, oke, oke, udah ditutup ya. Udah ya, udah ya. Nanti lama lagi, makin panjang lagi. Sekarang udah jam 8.56 nih yang Stars ya. Berarti dari perolehan suara yang udah masuk, tambahan satu suara yang paling cepet yaitu ada Mang Tia, yaitu Kahitna yang Stars. Ada dua lagu dari Kahitna bakal dibiputerin buat kamu. Selain Aku Dirimu Dirinya, nanti juga satu lagu lagi yang bakal dibikasih adalah ini biar agak sedikit beda gitu ya. Yang memang ini Kahitna sama Yofi Enuno. Ada Merenda Kasih yang Stars dari Kahitna. Aku kasih Aku Dirimu Dirinya dan juga Merenda Kasih. Spesial buat kamu untuk nemenin pagi kamu di ujung The Morning Crew pagi hari ini. Well, thank you so much buat kamu yang Stars yang udah gabungan barengan sama Dibi dari jam 6 sampai jam 9 ini yang Stars ya. Sehat selalu buat kamu, lancar terus kegiatan kamu, lancar juga rezekinya. In this economy era plus kondisi kabar-kabar yang lagi kurang baik kita baca setiap harinya. Please untuk jaga kesehatan mental kamu ya yang Stars ya. Waktunya Dibi pamit yang Stars. Sampai ketemu lagi besok di program dan juga jam yang sama. Jangan lupa untuk dengerin semua program-program yang ada di DJ FM Surabaya. Save nomor WhatsApp kita, jangan lupa follow juga sosial media kita. Ini dia Back to Back Sound The Morning Crew, pilihan kamu edisi 9 Juni 2026. Please welcome Kahitna. Dadah, bye bye.
1: Back to back song pilihan Youngsters.

0: Alfred Dodrek. The most iconic music from your favorite movie.
1: Kurang lengkap kalau belum ngebahas original soundtrack dari film garapan Vregas Banuteja di The Ultimate Soundtrack. So, let's go! Kita bahas OST dari film Para Perasuk. Kali ini, Maudy Ayunda dipercaya buat isi soundtracknya lewat lagu berjudul Aku Yang

Dan gak cuma itu, Maudie juga ikut terlibat sebagai salah satu karakter di film ini. Nah, menariknya nih Yelsters, ide lagu ini ternyata muncul ketika proses syuting lagi berlangsung karena dia ngerasa cerita dan atmosfer filmnya kuat banget. Lirik lagunya seakan-akan keluar dari isi kepala karakter Bayu yang diperanin Angga Yunanda, yang kelihatan kuat tapi sebenarnya sosok yang rapuh dan haus akan pembuktian tapi juga mendambakan cinta. Dan ini kerasa banget di part lagu, "Aku hanya ingin jadi seperti yang engkau cari," mampu membuatmu melayang tinggi, kayak seseorang yang lagi berusaha untuk jadi apa yang diinginkan oleh orang lain.

Bahkan setelah proses syuting selesai, Maudy langsung ngembangin lagu ini bareng produser Lava Pratomo setelah nonton versi awal filmnya. Makanya, lagu ini gak cuma jadi soundtrack, tapi juga bantu ngehidupin emosi di para perasuk.

0: Youngsters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: New release. On DJ Ava.

hari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa, kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Aqua Band, pencetus single Barbie Girl, ngumumin bubar di tahun 2026 ini ya, Stars. Padahal karir mereka di industri musik dunia udah 30 tahun loh, sejak dibentuk tahun 1989. Yang pasti lagunya bakal nempel banget sih di otak kita, ya kan?
0: DJ Highlight by DJ FM.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Naik berapa kilo? Kok cabi banget pipinya? Agak hitam nih kamu. Habis panas-panasan di mana? Ih, bajunya norak banget deh.
1: Apa sih? Besok aku diet aja deh. Suntik putih deh. Stres. Kok dibully netizen gini?
2: Stop cyberbullying. Komentar negatif yang kamu tulis di media sosial itu bisa berdampak buruk buat korban ya, Sers. Bisa jadi korban jadi kehilangan kepercayaan diri, merasa malu, trauma, dan serba salah gitu. Yang terparah, bisa frustasi dan melukai diri sendiri. Kalau kamu ngerasa media sosial udah gak baik buat kesehatan mental kamu, mulai cari

pagi rebahan terus. Haduh deh, lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa, terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macem-macem, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.

0: plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Ticus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winsport.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate
1: the most
0: Ultimate
1: iconic Soundtrack. Music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini bakal bahas original soundtrack dari film debut Reza Rahadian sebagai sutradara. Yes, film berjudul Pangko. Sebelum lagu Rayuan Perempuan Gila dari Nadine Amiza yang mengiringi official trailernya, di awal banget rilis teaser trailernya, udah terdengar petikan gitar khas dari lagu berjudul Ibu punya Iwan Fals, ya Stars.
3: Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu.
2: Yuk kita bahas fakta tentang kenapa sih lagu ini kok jadi original soundtrack film Pangku. Fakta yang pertama, lagu ini pertama kali disaranin sama manajer Reza Rahadian sekaligus produser film ini, Arya Ibrahim. Terus pas dengerin, Reza bilang, wah kayaknya lagu ini akan menyatu ya dengan gambar filmnya. Fakta kedua, lagu yang dipakai jadi original soundtrack film Pangku dibuatin versi barunya loh, Youngsters, yang kolaborasi sama Reza Rahadian. Fakta ketiga atau fakta terakhir, lagu yang diciptain sama Iwan Fals waktu masih SMP ini dirasa sama-sama nyeritain perjuangan dan kerja keras seorang ibu buat ngehidupin keluarganya, terkhusus anaknya. Nah ini sama yang stars kayak karakter Sartika di film Pangku yang rilis di bioskop Indonesia tanggal 6 November 2000.

0: by DJ FM.
1: Seniman Indonesia at rising67.studio ternyata jadi sosok di balik font art judul lagu Ariana Grande Hate That I Made You Love Me. Bangga banget gak tuh ya stars, karena anak bangsa bisa tampil di proyek musisi kelas dunia. Dan it's gak cuma font art aja, aset ilustrasi yang ada di lirik video lagu Ariana Grande ini juga hasil karyanya loh.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Penasaran banget deh gitu ya. Apa sih kesan menjadi seorang guru itu, Kasye?
3: Rasanya ya, happy banget loh. Buat aku pribadi, jadi guru itu sangat menyenangkan.
2: Oh wow.
3: Untuk semua guru di Indonesia, terus semangat, jangan pernah menyerah, karena jerih payah kita gak akan sia-sia.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Koordinator Jaringan Santri Jombang atau JAS Ijo, Aan Ansori, mengecam keras pelaku kekerasan seksual yang melibatkan institusi pendidikan Islam. Menurutnya, pelaku yang merupakan tokoh agama maupun pengasuh pesantren telah mencoreng

0: sebuah lembaga pendidikan.
1: Sangat mengecam pelaku kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan institusi pendidikan Islam, pesantren, boarding school, surau, maupun institusi pendidikan yang lainnya. Apalagi para pelakunya itu adalah para tokoh-tokoh masyarakat. Menurutku para pelaku ini harus diganjar seberat-beratnya, karena mereka adalah para pemimpin yang harusnya justru memberikan teladan yang baik, tidak malah mendemonstrasikan hal-hal yang sangat memalukan. Para pelaku kekerasan seksual, para tokoh agama, secara nyata telah menghinakan institusi pesantren, lembaga taklim, institusi-institusi pendidikan Islam yang lainnya, dan mereka harus minta maaf atas kelakuan seperti itu. Permintaan maaf yang sangat serius, terutama kepada korban dan seluruh masyarakat pesantren dan masyarakat Indonesia. Kedepan hal tersebut tidak boleh terjadi.
0: Aan Ansori juga menilai langkah pencegahan harus segera dilakukan secara sistematis, mulai dari penerapan standar pesantren ramah anak, pembentukan satgas di lingkungan Kementerian Agama, hingga membuka akses pengaduan yang aman bagi santri dan orang tua.
1: Sangat mendesak dilakukan Kementerian Agama, Robitatul Ma'ahid Islamiyah, dan semua lembaga yang menaungi pesantren dan juga institusi pendidikan Islam segera memberlakukan standar operasional pesantren yang ramah anak, pesantren anti-bullying, pesantren yang tidak lagi mentolerir adanya kekerasan seksual tersebut. Langkahnya bisa macam-macam. Yang pertama adalah bisa dengan melakukan capacity building terhadap para ustadz, para kiai, para bunyai, dan juga para santri maupun santriwati. Jadi mereka harus diyakinkan bahwa tidak ada satupun ajaran agama maupun hukum positif di Indonesia yang menjustifikasi praktek kekerasan itu. Yang kedua, harus dibentuk satgas di level Kemenag di kabupaten kota untuk memastikan bahwa para santri, para orang tua itu memiliki akses langsung kepada pemerintah manakala ada praktek seperti ini, untuk mencegah kejadian seperti ini terulang. Termasuk juga membekali para santriwati dan santriwan untuk mengetahui ada early warning system yang mereka kuasai manakala ada upaya-upaya dari orang-orang yang memiliki kapasitas di atas mereka berkehendak untuk melakukan kekerasan seksual maupun kekerasan fisik.
0: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Yuk ngebahas original soundtrack yang jadi penanda comeback-nya Ada Apa Dengan Cinta lewat single Rangga Cinta yang dibawain Eva Celia dan Dilal.

Udah kayak tradisi ya, kalau AADC rasanya kurang afdol kalau nggak ada musik dan soundtracknya. Nah, untuk Rebirth AADC yang filmnya masih digarap sama Miles Film berjudul Rangga dan Cinta ini masih akan munculin tim song duet yang jadi ciri khasnya. Kenapa kok Bilal dan Eva Celia yang merupakan ponakan dari Mira Lesmana sendiri? Karena film Rangga dan Cinta ini fokusnya ke cerita remaja. Makanya dicarilah musisi muda buat ngebawain lagunya. Uniknya, ide ngadirin tim song ini bukan sejak awal filmnya dibuat. Malah ide ini muncul waktu proses syuting sedang berlangsung.

Officially husband and wife, kabar bahagia datang dari Dua Lipa dan Calum Turner yang resmi menikah ya stars. Pasangan ini menikah secara private hari Minggu 31 Mei kemarin di Old Marylebone Town Hall di London. Finally ya, setelah tunangan Desember 2024, setahun berlalu gitu ya stars. Langgang terus deh ya. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan dibantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah lah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih? Semakin kita

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, "I can turn the dance floor into a runway." Salem, "Make room, my body is an entry." Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn the dance floor into a runway. Tell them make room, my body's an entry. I can turn the mad hoe into a fan. Cameras flashing, lights on, fuck it up. Click, click, click, click.
0: Ultimate Soundtrack.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: You really?

Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Wow, wow, wow, kayaknya baru 2 bulan gak sih yang star si BTS ini comeback, tapi berhasil bawa pulang banyak penghargaan di American Music Award. Penghargaan yang mereka dapat adalah Artist of the Year, Song of the Summer, dan Best Male K-Pop Artist. Penghargaan tertinggi yang mereka dapat yaitu Artist of the Year, ini bukan kali pertama untuk mereka. Sebelumnya, mereka pernah dapat penghargaan dari nominasi itu di tahun 2021.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

94.4 di JFM The Ultimate Youngsters Radio. Siang Youngsters, baik lagi barengan sama Hans ya di jamnya Youngsters. Siang-siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan, dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Yang tentunya seperti biasa Hans bakalan puterin playlist yang ada di jamnya Youngsters siang hari ini. Dan juga selain dari playlist ya, Hans juga puterin request atau rekomendasi playlist dari kamu ya. Jadi kalau kamu ada rekomendasi playlist yang seru, boleh banget drop aja ya Youngsters di jamnya Youngsters siang hari ini. Dan juga Hans bakalan kasih kamu info-info terupdate di hari atau di minggu ini. So ya, jangan kemana-mana, stay update, stay happy, and stay tune terus dengan Hans sampai jam 1 siang nanti. Dengan kita dengerin dulu satu lagu pemanasan yang sudah ada di playlist hari ini. Ada dari Nicky Baker, Andi Rianto yang terbaru ya, Sumpah Mati, lagu kemenangan di Indonesia Idol di season ini.

Halo Youngsters, back with Hans again di jamnya yang siap nemenin waktu istirahat kamu sampai jam 1 siang nanti. Gimana kabarnya hari ini, masih semangat kan ya? Atau jangan-jangan sekarang lagi di fase udah bukan ngantuk lagi ya, tapi capek hidup gitu, jangan. Tenang, kamu gak sendirian kok Youngsters, karena rasanya minggu ini tuh baru berjalan sebentar ya, tapi energi udah berasa dipakai sebulan gitu. Yang lagi kerja semangat ya, yang lagi kuliah atau ngerjain skripsi, ayo bertahan sedikit lagi demi masa depan dan bisa demi check out tanpa lihat saldo, atau kamu semoga kaya raya lah ya, amin. Dan mungkin buat kamu yang sekarang lagi menikmati rebahan kamu ya, sambil dengerin BJMM, kayaknya kamu pemenang deh hari ini ya. Dan buat kamu yang lagi menyiapkan makan siangnya ya, disiapkan aja sambil ditemenin musik-musik yang asik dari Hans. Karena ini udah jam makan siang ya, Sas. Jadi kalau belum makan, ayo makan dulu, karena percayalah, beberapa masalah hidup tuh kadang bukan karena hidupnya berat, tapi karena kita telat makan aja. Nah, selama 2 jam ke depan, Hans bakal nemenin siang kamu dengan playlist Indopop yang asik-asik banget. Request lagu pilihan yang terus, dan juga tentunya info-info seru yang lagi rame dibahas di hari ini ya. Jadi kalau kamu ada lagu yang pengen diputerin sama Hans siang hari ini, langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau lewat Instagram juga bisa banget, di Instagram kita ya, @djfmsurabaya. Kamu ceki-ceki aja di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi, yang search dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Pokoknya jangan lupa juga follow Instagram kita, biar kamu gak kudate info-info terupdate ya, seputar musik dan seputar apapun itu yang ada di Surabaya dan sekitarnya. And Youngsters, ambil makan siangmu ya, seruput kopi atau es tehmu ya di siang hari ini. Ini cocoknya emang makan atau minum yang seger-seger gitu ya, kayak es teh, es teler, atau enggak es pisang hijau. Waduh, enak banget itu ya. Dan atur posisi paling nyamanmu Youngsters, yang paling PW ya. Jangan sambil berdiri ya, sambil tiduran boleh, sambil duduk boleh, sambil makan siang pun juga boleh. Pokoknya yang harus temenin hari ini ya. Dan mari kita jalani hari ini dengan sedikit santai ya, lebih santai bareng Hans di jamnya yang ses. Dan sebagai pembuka siang hari ini, sambil menunggu kamu drop rekomendasi lagunya lewat WhatsApp dan juga Instagram, aku puterin dulu lagu yang sudah ada di playlist hari ini ya. Nangkring nih, sudah terpantau Hans mau puterin lagunya Keisha Lefronka yang judulnya Better On My Own. Ini lagu yang cocok banget buat mengawali hari ini ya, karena lagunya seru banget ya. Langsung aja kita dengerin ya. Ini dia Keisha Lefronka, Better On My Own.

0: Number 1 DJ.
1: Make some noise!
0: Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teteh? Teteh siapa?
5: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3.
8: Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus bang.
8: Tijus!
7: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winslow.
10: New release on DJ Ahmad.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

Udah lama banget aku gak dengerin lagu Perunggu 33 kali ini ya. Last time kayaknya aku dengerin 3 bulan lalu kayaknya ya. Lagu yang seru banget ini buat yang buat menikmati suasana siang hari ini yang santai ya. Dan lanjut ya, seperti biasa ya, sebelum aku bacain info-info terupdate buat kamu siang hari ini, Hans mau bacain dulu yang hari ini sudah drop rekomendasi lagunya di WhatsApp dan juga Instagram. Tapi aku bacain dulu yang dari WhatsApp ya. Seperti biasa dari bawah ini yang paling gercep hari ini ada dari Mas Ali Ghazali dari Pasuruan. Halo Mas Ali, selamat siang Mas Ali. Gimana kabarnya Mas Ali? Hari ini Mas Ali mau request lagunya Jazz yang Hayat Katakan, Jazz Hayat yang Katakan ya. Tolong diputerin, siap. Ditunggu aja Mas Ali Ghazali. Satu lagu buat kamu, nanti bakal Hans puterin spesial di awal. Lanjut, ada juga dari Kak Aimee. Halo Kak Aimee, selamat siang Kak Aimee. Hari ini Kak Aimee mau diputerin lagunya Hindia yang judulnya Everything You Are. Terima kasih ya, siap, sama-sama Kak Aimee, ditunggu aja. Lagu kedua buat kamu, nanti bakal Hans puterin setelah lagu pertama. Ada juga dari Kak Ica. Halo Kak Ica, selamat siang Kak Ica. Hari ini Kak Ica mau diputerin lagunya Senandung Harapan dari Feby featuring Noh Saleh. Makasih Kak, siap Kak Ica, nanti aku ceki-ceki dulu ya buat lagunya. Nanti kalau ada di playlist ya Hans puterin, kalau belum ada juga nanti Hans kabarin ke kamu lagi. Oke, ditunggu aja. Lanjut, ada dari Mas Ferdi. Halo Mas Ferdi, selamat siang Mas Ferdi. Hari ini Mas Ferdi mau request lagunya Anggis Devaki ya, Yang Dirimu Yang Dulu ya Hans. Thank you Hans, sehat selalu. Siap, sama-sama Mas Ferdi, sehat selalu juga ya di sana. Dan by the way kata Mas Ferdi, kok suaramu udah sembuh? Ya alhamdulillah ini udah sembuh. Tapi kalau kayak gini kangen suaramu yang trouble kemarin gitu. Kangen suaraku yang seksi ya. Aduh nanti ya, tapi kayaknya enggak. Harus suaranya udah kayak gini udah paling enak lah harusnya ya. Janganlah, nanti kalau suara yang sesi kemarin aku jadi ribet ya, jadi suaranya bindeng gitu ya. Oke Mas Ferry, ditunggu aja rekomendasi lagunya, nanti bakal Hans puterin spesial buat kamu lagu. Tunggu aja. Lanjut, ada juga dari Kak Maria. Halo Kak Maria, selamat siang. Hari ini Kak Maria katanya pengen diputerin banget lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Ini katanya biar menjalani siang hari ini sambil tertawa-tawa seru gitu ya. Boleh, boleh, ditunggu aja ya Kak Maria, nanti bakal Hans puterin lagu kelima spesial buat kamu. Ada juga dari Mas Zulham. Halo Mas Zulham, selamat siang Mas Zulham. Hari ini Mas Zulham katanya pengen ngerekomendasiin kamu semua lagunya Gia Indrawari yang Seribu Kali. Lagi ada apa enggak gitu katanya, ada. Nanti Hans puterin ya Mas Zulham spesial buat kamu lagu ke-6 ya. Ditunggu aja Mas Zulham lagunya. Dan buat kamu yang sesiang mungkin baru bergabung di jamnya yang sersiang hari ini, boleh banget kalau ada rekomendasi lagu ya yang pengen diputerin sama Hans di jamnya yang ses, langsung aja update lewat WhatsApp kita di 0818-0948 atau lewat Instagram juga bisa banget. Karena di Instagram Hans sudah drop question box, kamu tinggal ceki aja di Instagram kita @djfm Surabaya. Di Instastory Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan judul lagu dan juga nama penyanyinya yang sos ya. Dan jangan lupa selalu dukung penyanyi kamu ya untuk masuk top Indo 20 di Sabtu dan Minggu nanti ya. Dengan caranya gampang banget, langsung aja gabungkan terus di jamnya sos dari jam 11 sampai jam 1 siang dan request langsung lewat question box yang ada di Instastory. Dengan begitu Hans bisa rekap semua siapa yang jadi top 1-nya Indo 20 nanti ya. Dan jangan lupa buat kamu yang pengen dengerin DJFM dimanapun kamu berada, kamu tinggal download aja radio digital kita yaitu On Ears yang available di App Store dan juga Play Store. Jadi gampang banget buat kamu yang pengen dengerin DJFM dimanapun kamu berada ya. Mau itu di luar pulau, di luar kota ya, atau mungkin lagi perjalanan yang frekuensi 94.9-nya nggak sampai ya, boleh banget lewat radio digital kita atau lewat streaming aja juga bisa banget lewat website ya di www.djfm.co.id. Pokoknya gampang banget dan gak ada alasan buat kamu gak dengerin DJFM Surabaya. Dan buat sekarang aku
puterin dulu yang sos lagunya Pamungkas yang baru ya. Berapa kali kita akan saling memaafkan. Ini lagu yang hari ini bakal Hans puterin sambil menunggu kamu drop rekomendasi lagu lainnya. Oke, langsung aja. Ini dia Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyeger.
2: Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
7: Berdaya,
8: halo, gue Bilal Indrajaya.
9: Mulai dari yang ini.
10: Bila jalanku bukan dirimu, kan kau cari-cari beribu jalan.
11: Hai, aku Salma Salma.

Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah.

0: kamu sekarang lagi dengerin lagu yang jadi kebanggaan musik Indonesia yang sosial, lagu dari Hindia Evaluasi. Album debut India yang berjudul Menari Dalam Bayangan dengan Bayangan ini resmi menembus angka 2,5 miliar streams di Spotify, menjadikannya salah satu album berbahasa Indonesia dengan jumlah pemutaran tertinggi sepanjang sejarah platform tersebut. Dirilis pada tahun 2019, album ini menghadirkan banyak banget lagu yang sampai sekarang masih jadi teman hidup banyak orang ya, mulai dari Secukupnya, Rumah ke Rumah, hingga Evaluasi yang saat ini kamu dengar. Lagu-lagu di album ini berhasil menyentuh banyak pendengarnya lewat lirik yang jujur, personal, dan sangat relate dengan berbagai fase kehidupan. Ya emang sih ya, lagu India tuh emang relate banget sama kehidupan banyak orang saat ini ya. Salah satunya kamu yang sos ya. Dan menariknya nih ya, Yansos meski sudah berusia lebih dari 6 tahun, album ini masih terus didengarkan oleh generasi lama maupun pendengar baru. Gak heran ya kalau Menari Dengan Bayangan ini akhirnya dianggap lebih dari sekedar album musik, tapi juga menjadi soundtrack perjalanan hidup bagi banyak orang. Mulai dari yang rapuh, tumbuh semangat, ya pokoknya perjalanan hidup yang gedebak-gedebuk gitu ya. Pencapaian 2,5 miliar ini, streams ini membuktikan kalau karya yang tulus dan punya cerita kuat memang bisa bertahan melampaui tren. Karena pada akhirnya, musik yang benar-benar ngena di hati akan selalu menemukan pendengarnya. Nah, Yansos, kalau disuruh pilih salah satu lagu dari album Menari Dengan Bayangan yang paling relate sama hidup kamu, kira-kira lagu apa nih?
1: Ku bersamamu kali ini, ku masih ingin melihatmu esok hari.
0: Dan kalau aku sih lagu Secukupnya ya, yang emang sangat relate banget. Dan habis ini aku puterin lagu Hindia lagi ya, yang tadi sudah direkomendasiin sama kamu ya, dengan Hindia Everything You Are. Langsung aja Hans puterin. Tapi sebelum itu aku mau bacain dulu yang baru bergabung siang hari ini. Ada dari Kak Julia yang, halo Kak Julia, hari ini mau diputerin lagunya Anggi Carvalho yang judulnya Remuk. Terima kasih, tolong diputerin ya. Siap Kak Julia, dan juga Kak Julia titip salam buat kakak penyiarnya dan The Anggi seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum, amin. Thank you ya buat Kak Julia, semoga doa baik kembali ke kamu juga. Dan ada juga yang sudah drop rekomendasi lagunya di siang hari ini. Ada dari Mas Randy. By the way, Mas Randy-nya ada dua ini ya. Mas Randy yang pertama ini pengen dengerin lagunya Gia yang 1000 kali. Ada juga dari Mas Adnan yang pengen dengerin lagunya Gia 1000 kali. Ini gimana nih, aku bingung ini. Kayaknya satu orang yang sama. Oke, okay, Mas Adnan dan juga Mas Randy ini ada dua WhatsApp kali ya yang bergabung hari ini. Hari ini Mas Randy yang kedua ini ya, pengen dengerin lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu katanya. Oke, okay, baik, ditunggu ya buat kamu Mas Randy, Mas Adnan dan juga Kak Zulia yang sudah drop rekomendasi lagunya di siang hari ini. Tapi sebelum itu, sebelum lanjut ya, aku mau puterin dulu lagu yang tadi sudah direkomendasiin sama Kak Aime yang tadi sudah pengen dengerin lagunya Hindia Everything You Are. Langsung aja kita dengerin lagu Hindia lagi, Everything You Are, spesial buat kamu di siang hari ini.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hailstars. Dengan catatan gak ngelanggar hukum dan gak ngerugiin orang lain. Apalagi sampai ngeganggu ketenangan tetangga. Malam-malam masih puter musik kenceng banget lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending putar musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kencang-kencang banget, oke?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Satu lagu dari Gea Indrawari Seribu Kali yang tadi sudah direkomendasiin sama kamu ya. Ada dari Mas Zulham, Mas Randy dan juga Mas Adnan. Yang ketiga-tiganya pengen diputerin lagunya Gea Indrawari Seribu Kali. Sudah lunas ya. Dan buat sekarang aku mau bacain dulu yang baru bergabung nih. Ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang. Hari ini Kak Fabian bergabung di WhatsApp dan sudah drop rekomendasi lagunya di siang hari ini. Ada satu lagu dari Kak Fabian yang pengen diputerin lagunya Sensi dari Dia dan juga Tensi. Siap, ditunggu ya Kak Fabian. Setelah ini Hans puterin spesial buat kamu di awal, jadi jangan kemana-mana. Ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Dan juga ada yang update rekomendasi lagunya ya, Mas Ali Gozali, yang pengen diputerin lagu kedua, yaitu lagunya Yopi and Nuno yang Demi Hati. Tolong diputerin ya. Siap Mas Ali Gozali, ditunggu aja, nanti Hans bakalan amanin di playlist buat kamu. Lanjut, kita geser ke Instagram yang sekarang udah banyak yang isi question box ya, dan juga ada yang DM. Tapi aku bacain dulu yang dari DM hari ini. Masuk DM dari Mas Kevin Graham dari Cianjur. Halo Mas Kevin, selamat siang Mas Kevin. Hari ini Mas Kevin katanya pengen diputerin lagunya Arsi Widianto ya, yang Pada Meluka atau Ini Adalah Cinta. Tolong diputerin ya. Siap Mas Ali, nanti aku pilih dari kedua lagu yang sudah kamu rekomendasiin siang hari ini. Jadi ditunggu aja Mas Kevin, setelah ini Hans puterin buat kamu, oke? Okay? Dan aku mau bacain yang sudah drop question box yang sekarang lumayan banyak banget dari tadi yang ngisi ya. Seperti biasa Hans bacain dulu dari bawah. Hari ini yang paling gercep ngisi question box-nya adalah ada dari Kak Sadia Azura 09. Halo Kak Sadia, hari ini Kak Sadia katanya pengen diputerin di ujung minggu by Mesahira. Thank you ya Kak. Siap, sama-sama Kak Adira. Di Sadia ditunggu aja ya. Selain ini Hans puterin spesial buat kamu. Ada juga dari Kak Zania yang hari ini katanya izin request lagunya Cegil Nabila Taqiyah dan juga Jaga Terasa dari Samuel Cipta. Makasih Kak, siap, sama-sama, ditunggu aja dua lagu dari Kak Zania hari ini ya. Nanti bakal Hans amanin di playlist buat kamu Kak Zania, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Ada juga dari Kak Zatia Vinovic yang pengen diputerin lagunya Liodra yang judulnya Pura-Pura. Nanti Hans amanin dulu ya buat kamu satu lagu dari Kak Zatia Vinovic yang pengen diputerin lagu Pura-Pura dari Liodra. Lanjut, ada dari Kak Sela Rosemita yang pengen diputerin lagunya Roni Parulian yang judulnya Tak Ada Yang Sepertimu. Sama dengan Kak ABCD FG, aduh ini mah namanya abjad ini ya, yang pengen diputerin sama dengan Kak Sela ya, yang pengen diputerin lagunya Roni Parulian Tak Ada Yang Sepertimu. Dan juga Kak Nursani juga pengen diputerin lagu yang sama ya. Dan ada juga yang terus yang pengen diputerin lagunya Anggi Carvalho dari Kak The Anggi Support ya, yang hari ini pengen diputerin lagunya Anggi Carvalho yang judulnya Remuk. Sama dengan Kak Nirmawati 25 Score dan juga Kak Raniatini 58. Ada juga dari Kak Anita Pantau, oh ini Kak Fabian ya, yang ngisi juga selain dari WhatsApp, dia ngisi juga di Instastory ya, yang di question box. Ada juga dari Kak Khalil Gani yang pengen diputerin Mesin Waktu yang Kembali Pulang. Tolong diputerin ya, siap, ditunggu aja nanti aku puterin, aku amanin spesial buat kamu Kak Khalil Gani. Dan hari ini sepertinya yang paling banyak direkomendasiin sama kamu semua ada lagu dari Mesahira di ujung minggu. Ada juga dari Anggi Carvalho dengan Remuknya. Dan juga ada lagu dari Roni Parulian Tak Ada Yang Sepertimu. Tiga lagu yang best seller hari ini ya. Nanti bakal Hans puterin spesial di akhir, jadi ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti yang sampai lagu rekomendasi kamu yang paling banyak terputar hari ini ya. Dan buat sekarang aku puterin dulu lagu yang ada di playlist hari ini yang tadi sudah direkomendasiin sama Kak Fabian ya, dengan lagu Tensi yang judulnya Sensi. Enjoy.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Sebelum 2,8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

Satu lagu dari Yovie and Nuno ya, Demi Hati, yang tadi sudah direkomendasiin sama Mas Ali Gozali dari Pasuruan. Thank you Mas Ali buat rekomendasi lagu keduanya. Dan yang selanjut ya, aku mau kasih kamu info terupdate lagi. Kalau akhir-akhir ini FYP kamu penuh dengan video bareng pasangan, sahabat, keluarga atau orang tersayang, kemungkinan besar kamu juga udah gak asing sama lagu yang satu ini. Dari Jagat, dari Samuel Cipta ya, dengan lagu Jagat Rasa. Single yang satu ini sebenarnya lagi viral banget di TikTok ya, yang sos dan sukses jadi soundtrack berbagai momen manis nih dari netizen. Bahkan yang sos lagu ini jadi kabarnya tuh sudah digunakan lebih dari 95 ribu video di platform tersebut. Gairan sih ya sebenarnya, karena Jagat Rasa ini hadir dengan lirik yang cukup hangat, romantis dan juga penuh makna. Dan lagu ini berhasil menggambarkan sebenarnya rasa syukur dan kebahagiaan saat memiliki seseorang yang spesial dalam hidup. Makanya banyak banget yang merasa relate dan menjadikan backsound ini untuk mengabadikan momen berharga mereka bersama pasangannya masing-masing. Siapa tahu kamu pernah nggak sengaja pakai backsound ini tapi nggak tahu judulnya kali ya. Dan sebenarnya menariknya bukan cuma viral karena tren, tapi karena bawain lagu ini juga berhasil menyentuh banyak pendengarnya. Jadi ketika dipakai di video-video kayak kenangan gitu ya, vibes-nya tuh terasa makin hangat dan juga lebih emosional gitu. Jadi buat kamu yang belum sempat dengerin versi lengkapnya dari Jagat Rasa dari Samuel Cipta, sudah bisa kamu nikmati di berbagai platform musik digital, termasuk di DJ FM Surabaya di jamnya yang sos. Yang hari ini, setelah ini bakalan Hans puterin special buat kamu ya. Siapa tahu lagu ini juga cocok masuk ke playlist kamu ya, buat nemenin hari-hari kamu, untuk atau bahkan jadi soundtrack untuk momen spesial berikutnya bareng pasangan kamu pastinya ya, jangan pasangan orang lain. Langsung aja aku puterin lagu Samuel Cipta, Jagat Rasa, spesial buat kamu di siang hari ini.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: 94,8 JFM, Ultimate Youngsters Radio.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

Lagu terakhir dari Roni Parulianta, Ada Yang Sepertimu, sudah terputar, yang sudah menunjukkan pukul 1, hampir 1 ya, sudah 2 jam Has temenin kamu semua di jamnya yang sesiang hari ini. Thank you so much buat kamu yang dari tadi masih setia stay tune barengan sama Has yang udah nemenin siaran hari ini sambil kerja mungkin ya, atau mungkin lagi kuliah dan makan siang, dan mungkin lagi ngelakuin aktivitas apapun di siang hari ini ya. Dan makasih juga yang tadi sudah drop rekomendasi lagunya ya di siang hari ini yang cukup seru. Sorry juga yang tadi playlistnya mungkin belum sempat terputar karena banyak banget rekomendasi lagu dari kamu siang hari ini yang jadi waktu 2 jam belum cukup, so sorry belum terputar semua ya. But it's okay, besok masih bisa gabungan lagi di jamnya yang dari jam 11 sampai jam 1 siang. Kamu tinggal mention aja ke Hans lewat WhatsApp atau Instagram ya, bilang kalau kemarin playlistnya belum sempat terputar, nanti bakal Hans puterin spesial buat kamu di awal, oke? Dan juga buat kamu yang pengen seru-seruan terus bareng di JFM Surabaya, no worries karena nanti sore ada Kiki di Sunset Vibe yang nemenin kamu sampai jam 6 sore ya, dari jam 3 sampai jam 6 sore selama 3 jam dengan puterin lagu barat favorit kamu. Jadi langsung aja kalau ada keep antrian atau keep lagu dari sekarang boleh banget lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa banget di @djfmsurabaya. Ya, jangan lupa di follow juga biar gak kudet soal info-info terupdate dari DJFM Surabaya. And also buat kamu yang pengen dengerin DJFM dimanapun kamu berada, yang sus, kamu boleh banget langsung aja download radio digital kita, yaitu On Ears, yang available di App Store dan juga Play Store. Kamu tinggal download aja ya, jadi kamu bisa dengerin DJFM walaupun kamu di luar kota dan gak sampai atau gak dapat frekuensi di 94.8, boleh banget. Atau lewat website juga bisa banget di www.djfm.co.id. gak ada alasan pokoknya ya buat kamu gak dengerin DJFM di hari-hari kedepannya, oke? Okay? Dan sebagai penutup, aku puterin dulu lagu dari Nabila Takiyah Cegil yang tadi sudah ngantri ya, pengen diputerin dari kamu yang ses, dan langsung aja sebagai penutup hari ini, Hans pamit undur diri, thank you so much, and see

0: smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih youngster, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?
1: DJ, puterin dong.
2: Hai DJ, aku Farhan dari ITS. Mau DJ puterin dong Beautiful Strangers dari TXT. Terima kasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Aku Ican dari UNESA. Mau dong diputerin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagunya dari Rizwan Fadila yang judulnya Tak Satu Cerita. Puterin ya di GFM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: ini di JFM The Ultimate Youngsters Radio. DJ, puterin dong.
1: Hai, aku Faris dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, For Events Fit L Saja Pasal Menunggu Giliran. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: New release on DJ Ara.

0: Asal tahu aja nih youngsters, ada istilah baru yang lagi viral dan lagi sering dipakai sama Gen Z karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu millionaire. Tuh, lebih ear-catching gitu ya, millionaire, millionaire. Padahal menurut Collin Dictionary, istilah ini itu mengacu pada orang yang gak punya uang walaupun ada di tengah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kekayaan. Nah, kalau kita awal bulan habis gajian, itu milioner. Tengah bulan, atau milioner gak sih, youngsters?
1: DJ, puterin dong!
2: Hai, nama aku Anggun dari Saim. DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi on repeat.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5. Bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai hai, aku Salsa. Boleh dong diputerin The Life of a Showgirl by Taylor Swift featuring Sabrina Carpenter. Lagu ini tuh kayak main character energy banget soalnya. Thank you DJ FM, love you guys.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Wih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, nggak modis.
1: Enak aja, nggak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain. Biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda.

0: puterin dong.
1: Hai, aku Danu dari Surabaya Pusat. DJ, puterin dong lagu yang sering aku dengerin, yaitu dari Angie Carvalho featuring Yovie Widianto. Judulnya Sebatas Mimpi. Puterin ya DJ FM, thank you.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: dengan cara mungkin menyiram tanaman dengan air bekas cucian dan lain-lain. Dengan itu, yuk youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Tiara dari Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Request Putus yang dinyanyiin sama Pamungkas dong. Makasih ya DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Itu plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, itu teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. I heard what you said.

0: Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Pandu dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Miley Cyrus, Used to Be Young. Kutunggu ya.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya. DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Heart to Heart, judulnya Root, dari aku Nafila yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterinnya di DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun. Streaming aja di www.djfm.co.id.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, nama aku Vinza, aku dari Surabaya. DJ, puterin dong lagu yang sering aku dengar, yaitu dari Silaon Seven, judulnya Bila Kau Tak Di Sampingku. Puterin ya, DJ FM, thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM. Ben Gigi ngumumin Forever in the Air Tour 26 yang bakal diadain di 3 kota secara intimate ya Stars, yaitu di Surabaya, Bandung, dan Jakarta, yang dimana ketiganya diadain di bulan yang sama, yaitu bulan Juni 2026. Tour ini adalah lanjutan dari karya mereka, yaitu album Forever in the Air yang dirilis Oktober 2025.
1: DJ Highlight
0: by

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after? Sudah ada Reta yang bergabung barengan sama Kiki sore hari ini, mau membagikan sedikit ceritanya di Kring, how's your day after? Halo, halo. Kabarnya dulu, kita tanya-tanya dulu live update ini hari ini ya temanya.
3: Oke, kabar aku baik. Cuma happy come back to Indonesia ya. Balik Indonesia happy banget.
2: Happy banget balik ke Indonesia. Emang dari mana sebelumnya?
3: Habis rayain my anniversary with my boyfriend.
2: Seru banget. Anniversary yang ke berapa tuh?
3: Kebetulan anniversary ke 3 tahun.
2: Wow, sudah lama ya 3 tahun. Dari mana kalau boleh tahu jalan-jalannya kemarin?
3: Dari Jepang, Taipei, terus ke Jakarta, dan balik ke Bali. Jujur, I'm so lucky because I did a guy, kayak aku date seseorang yang selalu dengerin hal-hal kecil yang aku omongin. Jadi dia tuh notice, aku tuh pernah nyeletuk kayak, oh I really wanna go to Japan someday. Dan he heard about it, so he make it my dream come true to go to Japan. Dan itu surprise yang benar-benar benar-benar make me super emotional. If you know, kayak aku tuh dulu tuh gak pernah pacaran selama ini, or maybe like pure in love with someone. And finally I got it, I mean I get that feeling.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya, setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.

0: Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang search. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya, simpelnya dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, nama aku Haikuan. DJ minta puterin lagu dong yang sering banget aku repeat di playlist aku nih. Lagunya Bruno Mars, Youngest Idol. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Yasters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: You really?

0: Metro Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menuturkan idealnya mitigasi bencana tetap memperhatikan kearifan lokal.
2: Jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana, mitigasi, misalkan tanda-tanda alam, itu diperhatikan. Kok kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara lokal wisdom. Di Jawa ini memiliki wisdom yang sangat luar biasa untuk memitigasi bencana. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting agar ini dikembangkan ilmu tentang tinggalan para nenek moyang kita ini agar bisa menjadi bagian daripada referensi.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: DJ, puterin dong.
1: Halo DJ, aku Dixon. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih, dari aku JJ, judulnya Lihat Kebunku, yang iya yang itu. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: apapun aktivitas dan kegiatan lo, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Puterin dong.
1: Hey youngsters, aku Fadli dari Cianjur. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Isyana feat India yang judulnya Hari Ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Nanti DJ Highlight by DJ FM. Dua Lipa resmi ngerilis album live dan film tentang konsernya Dua Lipa Live from Mexico yang direkam waktu dia konser di Meksiko selama 3 hari di bulan Desember 2025. Jadi ya kalau pas kamu lagi ngedengerin lagu-lagunya yang ada di album Live from Mexico ini, jangan kaget kalau ada cheering dari para penontonnya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Huh, lama banget sih.
3: Boleh kasih duit piro sih, kon. Cakep, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar nggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga nggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
6: DJ, puterin dong!
7: Hai, aku Dia dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Thunder by Seventeen?
6: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepat tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Tio dari Universitas Negeri Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Jenny, Like Jenny. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New release on DJ.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Bakal ada lagi kartun legendaris yang dibuat versi live actionnya di layar lebar. Jadi bentar lagi bakal ada live action dari kartun Betty Boop yang nantinya diperanin sama Quinta Burnson. Cerita dari film ini fokus sama asal-usul Betty Boop dan evolusi dari sudut pandang penciptanya, Max Fleischer.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Ita dari Surabaya Utara. DJ, puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari J-Hop featuring Glorilla, judulnya Killing It Girl. Puterin ya DJ FM, thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

The Ultimate Youngsters Radio. Udah aku buka sama dua lagu yang menjadi tren TikTok ini, Youngsters ya, coming from Ravin Lenay. Dan juga baru aja kamu dengerin kolaborasi Shawn Mendes juga Camila Cabello lewat I Know What You Did Last Summer. Yang kayaknya cukup mewakili perasaan dari banyak gitu ya, Youngsters ya, pasangan-pasangan belakangan ini. Yang gak tahu kenapa ya, bukan cuma sekedar tren TikTok aja loh, turns out banyak nama-nama dari seleb celebrity atau public figure yang keseret-seret nih sama isu-isu perpisahan, Youngsters. Ada apa sih? Apakah memang yang jadi tren sekarang ini bukan cuma lagu, bukan cuma kejadian-kejadian, tapi juga sekaligus, Youngsters ya, lagi trennya miskomunikasi gitu aku rasa. Udah, mendingan daripada kita pusing, gitu kan ya. Udah, seru-seruan aja lah sama Kiki di Sunset Vibes sore hari ini, Youngsters. Dimana kamu juga bakal bisa ikutan rekomendasiin lagu-lagu barat favoritnya kamu, buruan ya, kata aku. Chat ke nomor 081-888-0948 atau DM lewat akun Instagram @djfmsurabaya supaya lagu-lagu rekomendasi dari kamu bisa terputar nih sore hari ini, Youngsters. Dimulai dari Ellie Goulding yang udah nungguin kamu di Sunset Playlist Love Me Like You Do. It's coming right to your playlist.

0: Live Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
5: Download aja aplikasi On Ears.

Jadi gimana, di satu hari di bulan Juni yang kali ini ya Stars, apakah kamu sudah mulai pelan-pelan mensyukuri segala sesuatu yang terjadi sama dirinya kamu? Entah itu untuk rezeki yang sudah kamu dapatkan, entah juga untuk orang-orang yang selalu mendampingi kamu di sekitarnya kamu. Sudahkah kamu bersyukur kalau kamu punya pacar yang cantik gitu kan? Kayak katanya Tulus, karena kamu tuh cantik tanpa bedak sekalipun yang terpoles di wajahnya kamu. Meskipun terdengar peres yang ter, tapi gak apa-apa, sering-sering ucapkan untuk cewek-ceweknya kamu supaya ya happy, supaya gak berakhir dengan kandasnya hubungan seperti yang lately lagi banyak banget nih kayaknya musisi-musisi Hollywood yang mengalami fenomena-fenomena miskomunikasi dan akhirnya putus di tengah jalan hubungannya ya. Ada beberapa juga yang diterpa hanya rumor dan belum terkonfirmasi, but yes, still ya, karena yang namanya gosip biasanya adalah fakta yang tertunda. Jadi meskipun belum ada klarifikasi yang gimana-gimana yang seterusnya, ini jadi penanda bahwa kita tuh harus banyak-banyak menjaga satu sama lain gitu ya. Jangan sampai yang seterusnya kamu tuh kehilangan pasangan kamu karena satu dan lain hal yang sebenarnya mungkin kalau dipikir-pikir bisa nih diperbaiki. Jangan sampai kisah cinta kamu seperti Camila Cabello, yes sir. Yang harus merelakan kandas setelah jalan sekitar kurang lebih 1 tahun lamanya. Jangan sampai

Karena apapun yang terjadi ya Stars ya, akan ada titik di mana kamu tuh gak noleh ke belakang lagi. Atau bahkan kamu tuh ngerasa kalau cowok atau cewek mantan pasangan kamu lah ya, yang pernah ada di hidupnya kamu tuh menorehkan sesuatu yang terlalu indah sampai kamu gak mau ketemu sama orang lain lagi. Kamu menutup diri menjadi seseorang yang kayaknya gak mau percaya sama cinta-cintaan. Kayak lagu dari Camila Cabello yang kedua yang juga ada di list untuk listening partinya Kike nih sore hari ini di Sunset Vibes Youngsters. Karena katanya sih ya,

Apalagi persoalannya yang paling menyakitkan menurut aku, Youngsters, bukan break up yang mungkin terbilang biasa-biasa aja gitu ya. Kalau sama pasangan wajar lah, tapi yang lebih bikin nyes banget di hati itu justru adalah fenomena friendship breakup atau putus sama teman. Dimana kamu tuh deket banget, kamu udah saling mengerti, tapi karena alasan-alasan tertentu membuat kayaknya ini gak works deh. Kayaknya kita harus berpisah. Dan ketika itu datang di pertemanan, itu hits different gitu ya, Youngsters ya. Tergambar mungkin di lagu ketiga yang juga bisa jadi pilihannya kamu nih sore hari ini, antara Camila Cabello dan juga Swae Lee, Youngsters, lewat lagu Real Friends.

atau sempat juga menjadi bahasan ya Starsia belakangan ini. Ada tren TikToknya bahkan ketika lagunya Sherina tiba-tiba naik lagi ke permukaan karena ada liriknya di lagu itu, bertahun-tahun bersama ku percayakanmu. Yes, dimana kita tuh ngerasa kalau hubungan yang lama adalah jaminan kalau kita tuh bakal terus sama-sama ya Stars. Eits, jangan salah ya, gak melulu cuma karena lamanya hubungan, tapi di situ harus ada upaya-upaya, harus ada effort-effort. Karena Camila Cabello juga bilang, after all these years, ternyata gak works juga lagi youngsters. Jadi kamu tim yang mana sebenarnya? Apakah ya udah menjalani sampai lama karena kita tuh perlu kenal untuk memutuskan akhirnya hubungan ini menjadi selamanya, ya kan? Atau kamu justru tegas aja gitu, kayak gak cocok nih, udah berhenti sampai di sini gitu. Lebih sakit mana tuh youngsters? Yang diudahi dengan kesadaran meskipun masih honeymoon phase, atau justru karena terlalu lama sampai rasanya itu udah pelan-pelan hilang.

Karena dua-duanya tuh rasanya kayak unfinished aja. Dan ketika kamu harus dipertemukan lagi, gak enak banget jujur rasanya ya Stars ya. Bahaya justru yang kemarinnya udah asing, tiba-tiba ya ada chat masuk nanya, kamu lagi di mana? Hai. Itu dijamin kepikiran, beneran deh kata aku. Jadi buruan ya Stars, yang paling kamu jagoin dari lagu-lagu Camila Cabello yang katanya baru putus ini, yang harus aku puterin di listening party yang mana? Ceki-ceki Instagram story ya. Kiki akan share di sana tuh pollingnya. Atau kamu juga boleh chat ke nomor WhatsApp di 081-888-0948 ya Stars. Buat kasih tahu Kiki kira-kira lagu-lagu Camila Cabello jagoannya kamu, antara 4 lagu yang udah aku spill, yang mana tuh?

Masih bareng sama Kiki yang star siang kini. Kalau kata Yofi Widianto, Kim dan juga Neida, akan baca-baca ini pesan-pesan yang masuk lewat WhatsApp maupun lewat DM Instagram. Menyapa sore hari ini ada Mas Bimo yang posisinya lagi ada di Pandaan. Katanya Pandaan panas. Waduh, selamat hari Selasa ya kalau gitu buat kamu, Fab. Semoga panasnya Pandaan tuh justru membakar semangatmu ya. Bukan malah bikin kamu jadi gobios terus habis itu bete. Ya kan, rungsing atau apalagi biasanya yang identik dengan panas ya. Aku ademin deh sore hari ini ya, sambil aku puterin juga lagu rekomendasi dari kamu, Josh Fawaz, Like a Prayer. Sambil ada juga sore hari ini yang adanya di Pasuruan ya, kalau Mas Ali Gozali ya. Selamat sore Mas Ali. Pengen diputerin lagunya Jason Derulo aja, Trumpets atau The Other Side. Oke, aku coba carikan dulu, segera aku amankan juga buat kamu biar bisa segera nemenin sore harinya kamu. Ada juga dari Mas Ferdi, selamat sore manis. Aih, bisa aja. Selamat sore juga ya buat Mas Ferdi yang pengen diputerin lagunya Jonas Blue Girl, ajep-ajep biar melek. Nah lo jam segini ya, hawas, hati-hati nih, rawan emang. Tapi ternyata Mas Ferdi tidak sendirian kok, tenang aja. Karena kakak Kiftia di Prigen sore hari ini pengen juga disemangatin, pengen lagu yang agak kenceng gitu ya, ya stars ya. Atau most likely lebih kepada ajep-ajep sih ya bahasanya Mas Ferdi tadi. Lagunya Hugel barengan Sopa Topik, Arash dan juga Daycom yang I Adore You. Oke. Menyapa juga sore hari ini ada Kakak Karisma Vita. Selamat sore Kakak Karisma Vita. Waduh, ini sepertinya adalah gabungan pertamanya Kakak Karisma ya. Jadi ada sedikit miskomunikasi juga. Dimana Kakak Karisma Vita nih rekomendasiin lagunya Hindia yang kebetulan kalau di DJ FM nih bisanya lagu-lagu Indonesia itu kamu request di program siang. Ada namanya jamnya Youngsters dari jam 11 sampai jam 1 siang barengan sama DJ Hans. Tapi gak apa-apa ya, spesial buat kamu nih yang baru aja gabungan, aku bakal puterin nanti lagu Hindia ini. Semoga kamu ini cocok dan jadi gabungan di program-program DJ FM yang lain ya habis ini ya. Karena kita benar-benar bakal nemenin kamu dari pagi sampai malam, dari membuka mata sampai mungkin udah mau tidur gitu ya. Dari jam 6 sampai jam 9 biasanya udah The Morning Crew nih, entah sama DJ DB, entah sama DJ Alvin. Kamu bakal bisa dengerin lagu-lagu 2000-an khususnya ya. Terus dilanjut siangnya baru barengan sama DJ Hans nih di program jamnya Youngsters, full lagu-lagu Indo dan juga lagu-lagunya musisi lokal. Buat kamu yang mengaku anak muda skena culture abis, nah di situ ya. Barulah dilanjut sama Kiki dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti, only on Sunset Vibes, dimana kamu bakal bisa dengerin lagu-lagu barat favoritnya kamu. Jangan lupa pas malamnya nih, ciwi-ciwi biasanya ya, atau cowok-cowok juga boleh kalau memang adalah fanboy. Yes, fanboy itu ya stars ya, fangirl itu lagu-lagu Jepang, Korea, J-K-pop barengan sama DJ Fabi nemenin kamu tuh bener-bener di jam-jam malam mau istirahat ya, boleh banget Youngsters. Oke, buat kamu nih yang udah nemu kira-kira lagu barat apa untuk sore hari ini, langsung gercepin chat ke nomor WhatsApp yang sama ya Youngsters ya, atau ke akun Instagram @djfmsurabaya. Karena kalau lewat DM nih ada Kakak Kevin Graham juga ngomong-ngomong ya di Cianjur. Wai, halo, selamat sore Kakak Kevin dan warga Cianjur. Sore hari ini Kakak Kevin ingin ditemani lagunya Selena Gomez ya, yang Who Says atau Ojo Streetes. Oke, baiklah, ditunggu kalau begitu. Karena aku mau ajakin kamu biar semangat deh Youngsters deh sore hari ini ya, dengan lagu rekomendasinya Kakak Kiftia dulu aja ya.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh Harley? Gimana awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana, ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Mangrove
4: bisa menyerap karbon dioksida 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove.
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Melody Metodre.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi lo Youngsters, karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

Ini jadi salah satu musisi yang namanya lagi naik banget di kalangan anak muda gitu ya, yang stars Hindia. Dan terbukti aja, meskipun program aku nih biasanya direkomendasikan dengan lagu-lagu barat gitu ya, ada tiba-tiba nyempil, ah kayaknya feeling dengerin lagunya Hindia nih yang Everything You Are. Ya gak apa-apa juga ya yang stars ya, apalagi pendengar aku yang satu ini kan emang baru bergabungnya. Jadi dimaafkan dan aku langsung puterin, gercepin ya kan, biar kamu tuh tahu kalau apapun rekomendasi lagu kamu bakal terputar pastinya di DJ FM. Oke, tapi selain ada Hindia ya yang stars, kayaknya ada satu nama lagi yang been stuck in my head gitu, karena lagu-lagunya nih pelan-pelan naik dan trending lewat aplikasi sosial media. Tidak lain tidak bukan, apa sih yang deket sama anak muda tuh yang search kalau enggak TikTok ya kan, yaitu Sal Priadi. Bener-bener jadwal manggungnya padat ya tahun 2026 ya. Termasuk di Surabaya, ya ampun, aku bener-bener sering banget ngeliat festival-festival di Surabaya tuh ada nama Sal Priadinya gitu ya stars. Mulai dari lagu-lagunya yang dulu sempat viral, sepertinya kau memang dari planet yang lain, atau mungkin sempat jadi OST juga dari salah satu film yang wow, gak usah diragukan ya, memang bagus iya. Habis itu jumlah penontonnya juga luar biasa. Mungkin karena banyak yang relate gitu ya yang star sama ceritanya. Satu kakak, 7 ponakan. Kebalik, maaf nih. Kita usahakan rumah itu sampai mungkin yang tahun 2026 ini ya, hits banget dari album yang sama yang stars, lagunya yang ada titik-titik di ujung doa-doa. Itu juga berhasil menjadi tren ya kan, apalagi pas bagian Sal Priadi tuh bilang, kapan terakhir bertemu ya kan, bahkan ku sudah lupa. Yang awalnya mungkin tren untuk mengingat atau mengenang sosok-sosok yang pernah ada di kehidupan kita terus berpulang ya kan. Habis itu sampai trennya melenceng tuh, kapan terakhir bertemu sama si mantan. Nah ini gawat ya stars. Tapi yang sekarang lagi viral banget dari Sal Priadi adalah lagunya yang Foto Kita Blur. Yang kalau kamu tahu ya makna dari lagu ini yang stars, bukan main. Justru lagu yang satu ini tuh lebih sedih lagi. Bukan ngomongin soal hubungan antara orang tua seperti lagu Ada Titik-Titik di Ujung Doa yang lagi kamu dengerin ini ya stars. Tapi lagu Foto Kita Blur ini menceritakan tentang kedekatan yang tidak pernah benar-benar selesai. Hubungan unfinished itu lagi ya Ki ya. Iya, lagi-lagi yang harus menjadi topik hangat yang kayaknya relate.

Kenapa menurut Kiki lagu yang satu ini tuh sedih banget? Karena kalau kamu dalami ya Starsia, ya, foto kita blur tuh maknanya adalah bukan fotonya yang benar-benar blur, tapi ada satu momen di kehidupan kamu ngelihat foto sama orang yang kayaknya kamu sayang banget. Terus kamu gak kuat untuk menahan air matamu untuk tidak jatuh. Alias mata kamu udah mulai berkaca-kaca. Di situ fotonya jadi blur. Nah, titik itu loh ya Stars, yang kayaknya lagi banyak dirasakan ya. Padahal aku tadi habis cek tanggalan, sebenarnya masih aman. Di tahun 2026 ini kita belum memasuki fenomena Mercury retrograde, atau yang biasanya emang identik dengan pasangan-pasangan jadi miskomunikasi. Habis itu sering banyak problem, suka berantem. Habis itu banyak juga masalah-masalah yang bermunculan gitu ya, yang terus pokoknya ya. Itu masih nanti kok, masih di akhir bulan Juni ini kok untuk periode keduanya. Gak tau kenapa, tapi banyak yang memutuskan untuk udahan, untuk putus gitu ya. Jadi no wonder kalau lagu Foto Kita Blur akhirnya relate lagi, relevan lagi, menjadi tren juga. Karena ternyata banyak dari kita yang bukan cuma hubungannya yang blur, tapi fotonya juga jadi blur gitu ya Stars. Karena tiap ingat dia, tiap lihat lagi muka dia yang kayaknya pernah tertawa, tersenyum, lucu gitu ya di foto itu, sekarang gak bisa kita genggam. Sekarang bukan siapa-siapa kita lagi. Sakit, jujur sakit ya Stars ya. Jadi untuk merayakan perasaan sakit hatinya kamu nih, sore hari ini aku udah siapin di Sunset Playlist ya Stars, satu lagu dari Sal Priyadi,

Bahkan juga ya yang stars, public figure, artis-artis atau musisi-musisi lagi ada di fase foto kita blurnya Sal Priadi. Wow. Terus juga kayak yang lagi jadi topik hangat untuk sore hari ini, yaitu Camila Cabello. Sengaja aku puterin lagu-lagunya untuk listening party ini ya stars. Tapi kamu berkesempatan untuk pilih-pilih juga, ikutan vote, ikutan memilih gitu ya lagu-lagu yang aduh enak nih Ki untuk diputerin nih nemenin sore harinya aku. Boleh, boleh banget ya stars. Karena di list aku ya, yang pertama kamu bakal bisa pilih atau dengerin kalau emang lagu ini banyak vote-nya nanti setelah aku gabung-gabungkan yang masuk lewat WhatsApp maupun lewat DM Instagram.

Karena yang Stars ya, perpisahan atau momen putus itu kok kayaknya bikin kita nangis ya. Nggak lihat-lihat tempat juga gitu kan. Mau di klub iya, mau di kantor iya. Sambil makan tuh yang lebih nyesek lagi biasanya. Tapi one thing for sure gitu ya Stars ya, ketika kita udah putus akan ada perasaan-perasaan yang terdescribe as never be the same, kalau katanya Camila Cabello.

Seperti lagu yang ternyata udah jadi pilihannya Mas Ali Ghazali untuk sore hari ini. Tuh, jangan sampai deh kalau gitu lagu-lagu Kamila yang lain yang jadi jagoannya kamu gak terpilih, gak terputar di Sunset Playlist. Khususnya di listening party-nya nih yang stars ya. Karena ternyata Mas Kevin Graham di Cianjur juga udah ikutan vote lagunya yang Real Friends

capek deh. Dan yang nggak kalah sakit lagi yang stres ya adalah ketika kamu sudah bertahun-tahun bersama and after all these years ternyata kamu tetap ngerasa nggak baik-baik aja, kamu tetap ngerasa kalau perpisahan kalian yang kemarin itu tuh membekas lagi ketika ketemu. Gak bisa kayak orang yang gak kenal gitu. Karena ada satu statement yang lumayan membekas juga di Kiki, yaitu ketika kamu tuh ketemu sama seseorang yang kayaknya strangers buat kamu, tapi kamu kenal, kamu tahu lagi warna favoritnya apa. Kamu tahu dia tuh sukanya makan soto tuh ya, nggak pakai daun bawang. Yang gitu-gitu tuh, yang

Mungkin fenomena yang ternyata gak cuma terjadi antara Camila Cabello dengan sang mantan kekasih. Turns out yang lagi hangat juga sore hari ini. Aduh, padahal baru kemarin ya kita listening party lagu-lagu Ariana Grande, youngsters. Turns out Ariana dan juga Ethan Slater nih baru aja putus. Yang setelah kita cari tahu lagi tentang fakta putusnya antara dua insan ini, dua orang ini, youngsters ya. Mereka tuh udah diem-diem putus 3 tahun lamanya, youngsters. Oh my god, lama banget. Kita kemana aja? Sehat-sehat deh kalau kita buat Ariana ya. Semoga karirnya melejit terus biar ini lupa gitu kan. Meskipun mungkin life after breakup tuh susah ya. Tapi kalau katanya Ariana Grande sendiri di salah satu lagunya yang judulnya adalah My Everything, youngsters, pain is just a consequence of love. So ya, yeah. Aku rasa nih Ariana udah berdamai berarti.

0: 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport. Kadang kita gak sadar, kita tuh bisa lebih dari yang kita kira. Kerja bisa lebih cepat, belajar bisa lebih fokus, main game, streaming, meeting online bisa tanpa drama loading. Sekarang, semua itu jadi lebih gampang bareng Telkomsel 5G. Bukan cuma soal cepat, tapi soal koneksi yang pintar. Karena Telkomsel 5G udah didukung teknologi AI yang bikin kualitas jaringan tetap optimal. Jadi aktivitas harian lo makin lancar. Mau upgrade skill, gas. Mau hiburan tanpa jeda, bisa banget. Mau produktif sekaligus tetap enjoy, aman. Dengan internet cepat Telkomsel 5G berteknologi AI, bikin semua bisa jadi luar biasa. Telkomsel 5G, dekatnya nyata, pintarnya terasa.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, kita bakal bahas OST dari Sport Movie F1 yang diperanin Brad Pitt dan ngelibatin banyak musisi buat ngebawain original soundtracknya yang masuk di F1 The Album. Salah satunya, single yang dibawain Ted McRae, Just Keep Watching. Just keep watching. Lagu ini benar-benar ngegambarin semangat dan ketegangan di dunia balap. Di lagu ini, Ted McRae kayak pengen nyampein pesan buat terus berjuang dan gak boleh nyerah. Apalagi di masa-masa sulit. Dan itu kebukti lewat liriknya, Just Keep Watching, I'll Show You What I'm Made Of. Yang bikin kita ngerasa termotivasi buat terus maju meskipun ada rintangan. Dan lagu ini juga jadi suara dari mereka yang gak banyak bicara, tapi punya sesuatu yang besar buat ditunjukin. Pas aja buat kamu yang mungkin lagi diremehin, dianggap gak bisa apa-apa. Karena kadang bukti yang paling kuat itu datang dari hal yang paling sabar, youngsters.
0: Ultimate Soundtrack.

0: keep watching. I spot you.
1: Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fix sih, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang search. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya, simpelnya dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

Tumben banget nih ya Mas Bimo rekomendasi lagunya yang begini-begini nih, yang jedeg-jeduk, gak apa-apa. Mungkin lagi moodnya ya Stars ya, karena di Pandaan kan katanya lagi panas banget gitu. Biar makin-makin berasa gitu kan panasnya, melek nih dikasih lagu yang kayak gini nih sama Mas Bimo. Sambil aku lanjut juga ya yang Stars ya, lagu yang satu ini juga gak kalah bikin kita ngerasa makin panas, semangat membara gitu. Rekomendasi dari Mas Yusuf nih. Mas Yusuf sore hari ini mau diputerin lagunya BMTH alias Bring Me The Horizon yang Kingslayer kebetulan. Oke, okay. Your words is my command. So yeah, Kingslayer is coming right to your place.

Sambil juga Yesler, kamu dapat semangat nih dari Mas Yusuf. Katanya buat penyiarnya di JFM, buat pendengarnya yang stars yang sekarang lagi stay tune juga di Sunset Vibe, semangat terus aja. Terima kasih ya, karena memang benar adanya kalimat dari Nadine Amiza, semua kamu dirayakan gitu ya Youngsters. Apalagi kalau kamu yang ulang tahunnya nih di tanggal-tanggal sekarang ini nih, atau mungkin di bulan-bulan pertengahan Mei sampai akhir Mei kemarin, alias kamu adalah kaum-kaum berzodiak Gemini yang katanya adalah kaum-kaum red flag. Ah, masa iya sih? Masih aja percayakah kamu dengan statement-statement kalau Gemini itu red flag ya, Stars? Karena kalau kata aku, Gemini itu one of a kind. Ya, karena Gemini itu meskipun mungkin ya punya sifat-sifat yang terbilang red flag, tapi di satu sisi aku tuh selalu punya temen Gemini yang kayaknya pinter banget, cerdas, semua ilmu tuh bisa gitu ya, Stars ya. Aku sering mendapatkan fun fact seru gitu dari teman-teman aku sekitar aku yang adalah Gemini. Tapi mungkin itulah yang akhirnya membuat Gemini ini juga sekaligus red flag, karena dibarengi dengan pinternya dia, cerdasnya dia, dia juga pinter ngibul ya, Stars ya. Pinter bohong, manipulatif gitu kan. Tapi gak apa-apa ya, Stars. Aku percaya semua orang tuh punya red flag dan juga green flagnya gitu. Jadi bukan karena kamu Gemini terus kamu jadi red flag kok. Justru karena di Gemini season atau masa-masanya bloomingnya si zodiak Gemini yang masih sampai sekarang ya, berarti ya belum ganti nih kebetulan ya. Selamat ulang tahun yang pertama ya kan. Selamat juga berarti karena kamu dibikinin lagu sama Ye alias Kanye West yang Stars. Aduh, udah resmi ya Kanye West jadi salah satu line up yang bakal datang untuk konser ke Indonesia. Berarti kamu juga harus segera hapalin lagu yang satu ini. Karena tenang aja yang Stars ya, no pressure at all. Karena menurut aku ini bakal mudah bagi kamu untuk menambah satu lagu lagi di playlist. Siapa tahu nanti bakal dibawain di konsernya. Sense lagunya ini berdurasi cuma 1 menit 46 detik. Dan karena merayakan Gemini zodiak yang satu ini yang ulang tahunnya antara pertengahan akhir sampai awal akhir Juni ini, Mei dan Juni ini yang Stars ya. Judul lagunya ya adalah Gemini Season juga nih.

Dan aku rayakan juga yang stas pilihannya kamu, terutama yang sudah ikutan polling untuk lagu-lagu dari Camila Cabello. Since kita lagi ngomongin soal perpisahan ya, sama sang mantan kekasih ya, yang berarti ini adalah single eranya Camila nih yang stas. Waduh, kasih ide dong kira-kira baiknya Mbak Camila ini memulai untuk apa dulu nih ya stars ya. Apakah cobain main pedal atau biasanya juga wanita tidak bercerita tiba-tiba udah mendaki gunung apa gitu ya kan. Nah apa yang paling cocok dilakukan sama Camila ya stars untuk merayakan atau tahu ya melupakan mantan kekasihnya ini biar putus tuh rasanya nggak yang sedih-sedih mulu gitu loh. Karena kalau kebagian galau pakai lagu-lagunya Camila mah itu tugas kita ya youngsters ya, udah nggak usah diambil job desk yang satu ini sama Mbak Camila, biarlah kita aja yang listening party dua lagu sekaligus dari Camila untuk sore hari ini. Menambah satu vote lagi untuk lagunya Never Be The Same dari Kakak Fabian nih sore hari ini, jadi langsung aku gas aja ya, aku puterin lagunya yang Never Be The Same ini youngsters buat kamu.

been addicting to you this whole time. Akhirnya bikin kamu berpikir untuk everything is never be the same setelah ini. Itu hanyalah sebuah fase yang starts, nanti kamu juga bakal menemukan sendiri kok makna dibalik fenomena kejadian peristiwa yang udah terjadi barusan ini. Dan gak apa-apa gitu ya, kamu tuh gak harus bersedih-sedih terus kok. Dan ternyata ini juga adalah sebuah fase yang terus ketika kamu dewasa, makin kehilangan banyak teman, banyak circle juga, seperti lagu kedua yang tadi ya, akhirnya menang juga nih gara-gara ketambahan satu suara dari Mas Yusuf Triyono. Oke, baiklah kalau begitu, Real Friends dari Camila Cabello dan Swae Lee, youngsters, Kiki puterin sebagai lagu kedua dari Camila Cabello untuk listening party sore hari ini.

0: Youngsters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
6: Halo, gue Bilal Indrajaya.
7: Mulai dari yang ini.
8: Bila jalan ku bukan dirimu, kan ku cari-cari beribu jalan.
9: Hai, aku Salma Salsabil.
10: Atau mungkin yang ini.
11: Andai angin mengulang sebuah masa yang telah usai.
12: Halo semua, kita dari
13: Jelantis.
5: Semuanya ada di 94.8 di JFM, The Ultimate Youngsters Radio.

Jadi udah ngerti kan ya yang Stars, kalau itu semua tuh sebenarnya gak mungkin. Seberapa deketnya rumah kamu sama rumahnya doi, seberapa mungkin kamu tuh pergi jauh ke tempat-tempat yang mungkin kayaknya dulu sering kalian lewatin, atau bahkan jadi tempat kerjanya, tempat kuliahnya. Kalau emang udah gak ditakdirkan, ya rasanya kayak gurun hujan, rasanya tuh gak mungkin. Gak usah dicari-cari lagi ya, hadapi aja. Kalau emang perpisahan adalah jalan terbaik antara kamu dan dia, jangan dipaksakan gitu lah. Kayak Ariana Grande tadi udah memutuskan berpisah, ya udah, biarin aja, cari happy-nya kamu aja. Kayak Camila Cabello juga, meskipun hubungannya terbilang gak bisa sebentar juga ya, itu disebutnya setahun, tapi ternyata harus kandas, ya udah gitu. Mending kita mulai sesuatu yang baru nih, seperti rekomendasi dari kakak Fabian yang adalah lagunya Zayn Malik dan juga Xavier Ward nih untuk sore hari ini, Youngsters, A Whole New World. Aku harap setelah ini kamu menemukan kesukaannya kamu. Aku harap setelah ini kamu menemukan hal-hal yang mungkin terbilangnya baru gitu buat kamu, tapi ternyata bisa kamu cintai seperti kamu dulu mencintai orang yang menyanyiakan kamu itu. Jadi kamu sekarang punya a whole new you. Kamu punya cinta yang besar untuk diri kamu sendiri. Dan kamu punya dunia baru yang mungkin bakal bikin kamu jadi versi terbaiknya kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Hari ini aku kebetulan lagi UTS.
4: Waduh.
3: Jadi dari pagi sudah dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menguji mental dan perut ya.
4: Wah, ada berapa mata kuliah yang diujiankan hari ini, Ninda?
3: Ada dua.
4: Wah.
3: Dua mata kuliah dengan soal per mata kuliahnya 50 soal tuh. Menyempersiapkan strategi. Untuk strategi dari aku tuh, kalau mata kuliahnya banyak itu dibagi waktunya, kayak waktu senggang-senggang gini sore sama nanti malam tuh buat belajarnya, dibagi per sesinya biar gak budrek.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day upstairs? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day upstairs? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Karena menurut aku nih youngsters ya, aku rasa salah satu mentality yang harus ditanamkan dalam diri kamu untuk membuat mantan kamu tuh menjadi menyesal adalah mentality NPD alias Nyupusa Dunia di lagu terbarunya ini. Iya boleh, aku tuh sedih karena diputusin sama kamu gitu. Karena the fact that I loved you, aku tuh cinta banget sama kamu di hubungan sebelumnya. Tapi aku tahu lagi kalau kamu tuh sebenarnya juga lebih love me. Karena jujur aja terbukti manjur ya youngsters ya, sama beberapa musisi Hollywood yang sebenarnya ini adalah teori dari fans aja. But let me tell you something, ini seru banget menurut aku ya youngsters. Kalau memang ini bukan sesuai dengan teorinya, ya anggaplah ini fun fact aja. Tapi kalau emang iya beneran, lebih mantep lagi gak sih sebenarnya ya youngsters? Karena ini beneran definisi I love you but you lebih love me kalau kata Kiki. Misalnya, balas dengan karya, balas dengan sesuatu yang kamu bikin ini membekas dan bikin orang yang pernah ninggalin kamu, nyanyain kamu, itu keinget terus selama-lamanya. Cari hal yang paling disukain sama doi, habis itu kamu bikin, kamu terapin di salah satu lagu kamu. Ya, tidak lain tidak bukan mungkin kamu kenal Taylor Swift ya, stars ya. Lagunya boleh judulnya The One, boleh menceritakan tentang hubungan yang ya udah gagal aja, meskipun sakit ya ketika kamu udah umur 20-an merasa kalau ini adalah cinta yang serius, bukan main-main lagi. Tapi ternyata kamu cuma jadi cinta di masa atau umur 20-anku yang bakal aku ingat selamanya. But the fact that Taylor Swift wrote this very song dengan judul The One, benar-benar THE 1 yang stars ya, angka 1 bukan The One ditulis, itu membuat akhirnya ketika kamu search nih The One lagunya Taylor Swift, nanti yang keluar selain lagu ini adalah salah satu band yang vokalisnya dulu pernah dirumorin dekat sama Taylor Swift, yaitu Matty Healy dengan bandnya The 1975. Ini salah satu strategi yang menurut aku mantep banget ya, dimana akhirnya Taylor Swift bisa membuat orang-orang tuh top of mind dari The One. Itu bukan cuma band asal Inggris The 1975, tapi juga sekaligus lagunya The One gitu ya, youngsters. Dan ini ternyata dilakukan lagi dong sama anaknya ya, youngsters ya. Emang beneran like mom like daughter ya. Bukan anak secara literal yang stars, tapi anak atau fans Swifties garis berat, garis keras gitu ya, yang juga akhirnya menempuh jalur menjadi musisi gitu. Kita tahu semuanya nama Olivia Rodrigo, yang kebetulan nanti hari Jumat bakal rilis album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Dan salah satu track yang udah rilis duluan, judulnya adalah The Cure, youngsters. Dimana kemarin Kiki juga sempat kasih tahu kamu satu teori kalau sebenarnya ini adalah langkah dari seorang Olivia Rodrigo untuk mengingatkan mantannya yang suka banget sama band The Cure, karena dia punya the exact same song berjudul The Cure, youngsters. Jadi gimana kalau kamu nih lagi pengen dengerin lagu dari band favorit kamu, tapi turns out yang keluar pertama justru adalah lagu kamu. Ah, damn, best revenge ever menurut aku. Dan yang menariknya lagi, youngsters, nggak cukup sampai di situ, Olivia langsung ngegandeng vokalis dari The Cure, Robert Smith, untuk gabungan dan menyanyikan salah satu track di albumnya nanti. Belum rilis, youngsters, tapi kemarin sempat dibawain di salah satu show-nya. Wah, gimana gak gila ya mantannya Olivia Rodrigo, kata aku. Kalau udah tahu fakta, Olivia tuh gila-gilaan, jor-joran, dan juga totalitas, youngsters ya. Totalitas apa? Totalitas gak mau mantannya nih move on dari dia. Kata aku, Olivia nih apa ya, step up the game lah untuk mantan-mantan dari sosok si Louis Patrick ini, youngsters. Karena
namanya tuh bener-bener abadi aja. Kamu bener-bener diabadikan dalam karya-karyanya. Mantep banget gak tuh? Sambil kita tungguin, kira-kira lagu apa lagi sih yang menceritakan tentang Louis Patrice di album ketiganya, youngsters? Cause for now, beberapa lagu yang udah sempat dibawakan di beberapa show tapi belum rilis secara resmi ini bernadakan lagu-lagu sedih ya, youngsters ya. Jadi, at least we got some clues tentang gimana Louis Patrice nyakitin Olivia sebegitunya di relationship yang kemarin. But for now, the cure it is, aku puterin untuk kamu dengerin di Sunset Playlist sore hari ini.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Kurang lengkap kalau belum ngebahas original soundtrack dari film garapan Fregas Banuteja di The Ultimate Soundtrack. So, let's go! Kita bahas OST dari film Para Perasok. Kali ini, Maudy Ayunda dipercaya buat isi soundtracknya lewat lagu berjudul Aku Yang

Dan gak cuma itu, Maudy juga ikut terlibat sebagai salah satu karakter di film ini. Nah, menariknya nih Yelsers, ide lagu ini ternyata muncul ketika proses syuting lagi berlangsung karena dia ngerasa cerita dan atmosfer filmnya kuat banget. Lirik lagunya seakan-akan keluar dari isi kepala karakter Bayu yang diperanin Angga Yunanda, yang kelihatan kuat tapi sebenarnya sosok yang rapuh dan haus akan pembuktian tapi juga mendambakan cinta. Dan ini kerasa banget di part lagu, "Aku hanya ingin jadi seperti yang engkau cari, mampu membuatmu melayang tinggi, kayak seseorang yang lagi berusaha untuk jadi apa yang diinginkan oleh orang lain."

Bahkan setelah proses syuting selesai, Maudy langsung ngembangin lagu ini bareng produser Lava Pratomo setelah nonton versi awal filmnya. Makanya, lagu ini gak cuma jadi soundtrack, tapi juga bantu ngehidupin emosi di para perasuk.

0: Breakfast Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
8: Follow aja dulu, kali aja jodoh.
9: @TGFM Surabaya.

But it's been 3 summers.

0: Ayo rek, support musisi lokale Surabaya.
1: Beranggotakan Ricky Pradata pada gitar, Yosan Lunianto Caya Saapono pada bass, Yordan Elson Detise pada drum, dan ada Buyung sebagai vokalis kuartet asal Surabaya, Lora, ngerilis karya pertamanya yang berjudul No Sense. Lirik dari lagu debutnya ini ditulis langsung sama sang gitaris Ricky Pradata dengan membawakan cerita romansa dari POV yang gak biasa. Bukan kayak tokoh utama di kebanyakan film yang kisah cintanya mulus sampai akhir, justru Lora mau ngajakin kamu untuk merayakan luka dan pahitnya perpisahan dengan masih sedikit berharap mungkin gak ya dia balik lagi suatu saat nanti. Lora lewat single No Sense jadi musisi lokal yang karyanya mau DJ FM kenalin ke kamu lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Streaming yuk.
3: Gimana kakak?
2: Di www.djfm.co.id.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day after?
3: Karena tuh Vivi tuh sama aku sahabatan udah 8 tahun. Dia yang bantu aku dari dulu tuh, atau kalau misalnya gak ada uang buat beli jajan, dia yang beliin. Kayak bilang, gak apa-apa Nef, tak beliin naik, gak usah diganti. Terus selama dari SD sampai SMP tuh dia selalu bantu. Okay. Terus dia tuh suka Aniza, itu suka sama semua lagu Anandin Amiza sampai hafal. Terus aku pernah janji tuh di dalam hati kayak, Vivi harus aku aja lihat Nadin Amiza sebagai tanda terima kasih. Dia juga udah bantu aku gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi

Dari semua obrolan kita ya Stars ya, selama kurang lebih hampir 3 jam ini, ternyata menemukan satu kesimpulan kalau emang gak apa-apa banget ya. Meskipun mungkin kita tuh dalam sehari-harinya masih suka ngomong bila-bila mulu, kayak lagu Raisa yang baru aja kamu dengerin ini. Ketika kita tuh masih suka mempertanyakan, masih bisa gak sih, masih ada kesempatan gak sih sebenarnya, ketika kita udah bersama sama orang yang kayaknya tuh lama jalan ceritanya, lama waktu bersama-samanya, bisa gak ya kita ikhlas, kita move on, dan kita tuh straight forward maju ke depan aja gitu, tanpa melihat lagi ke belakang apa yang sudah terjadi. Jawabannya ya bisa-bisa aja gitu ya Stars ya. Dan seperti halnya kisah cinta dari beberapa public figure yang kayaknya lagi kita gosipin, gibahin dari tadi ya, ya Stars ya, kita juga berujung harus berpisah nih. Setelah Kiki puterin juga lagu-lagu rekomendasi dari kamu, ya besok lagi ya, ya Stars ya, kita ketemuan di program dan jam yang sama. Sambil dilanjut juga nanti ada J-K-pop bareng sama DJ Fabi. So make sure kamu stay tune terus aja dengerin DJ FM, bisa lewat radio konvensional di 94,8 FM, www.djfm.co.id, ataupun lewat aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. Sambil juga jangan lupa untuk cek-ceki sosial media kita, ada di @djfmsurabaya supaya kamu gak ketinggalan info-info terupdate dan terseru lainnya. And yeah, once again I must say thank you so much untuk nemenin Kiki sepanjang hampir 3 jam ini, sepanjang Kiki bluffin mulu nih dari tadi. Sambil aku tutup sama lagu terbaru dari Joji yang judulnya sama Bluffin Youngsters, 'cause I guess it's time for me to sign out now. So, see you and also, bye-bye!

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: Breakfast Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: New Really. On DJ

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, Youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Band Gigi ngumumin Forever in the Air Tour 26 yang bakal diadain di 3 kota secara intimate ya Stars, yaitu di Surabaya, Bandung, dan Jakarta, yang dimana ketiganya diadain di bulan yang sama, yaitu bulan Juni 2026. Tour ini adalah lanjutan dari karya mereka, yaitu album Forever in the Air yang dirilis Oktober 2025.
0: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ki, masih lama tak mandinya? Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, bang, telepon balik.
2: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan, Kiki nggak lihat.
0: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
2: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
0: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya nggak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: Rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.
10: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaminet Youngsters Radio.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Youngsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Youngsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

0: by DJ FM.
1: Kementerian Kesehatan Indonesia resmi nerbitin aturan buat nyantumin label Gizi Nutri Label di makanan atau minuman siap saji nih yang stres. Khusus minuman yang ada pemanisnya di usaha skala besar ya, jadi nggak nyasar ke UMKM. Kebijakan ini bertujuan mengedukasi masyarakat biar gampang ngenalin kandungan gula, garam, dan lemak yang ada di produk yang kamu konsumsi. Jadi bisa nyegah deh tuh resiko penyakit kayak obesitas, diabetes, hipertensi, stroke, penyakit jantung, dan diabetes tipe 2. Label Nutri Level ini ada 4 kategori ya Stars. A, hijau tua yang kandungan GGL-nya paling rendah, sampai D, warna merah dengan kandungan GGL paling tinggi. Yuk mulai aware lagi sama apa yang masuk ke badan kita.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Jadi gini, waktu aku lagi, ini kan syutingnya tuh kita tuh berada di lokasi pabrik gula di Klaten,
4: Jawa. Okay.
3: Ini tuh pabrik gula yang udah lama banget gitu. Terus itu tuh setnya tuh set rumah Bapak Mulyanto. Dan di sebelah rumah Bapak Mulyanto tuh ada musola buat kita sholat, buat kita buang air gitu-gitu.
4: Okay,
3: gitu.
4: Okay.
3: Nah, aku nih malam-malam jam 10 malam nih aku pengen buang sesuatu. Ya akhirnya aku nih pergilah ke toilet tersebut. Di situ tuh ada 4 toilet. Ada toilet warna pink yang terpisah, ada toilet warna abu-abu, dan 2 toilet rusak. Lalu besokannya aku pengen buang air lagi, aku pergi ke toilet yang abu-abu. Kenapa? Itu disuruh sama saudaraku sendiri. Dia nyuruh aku buat nyoba buang di situ. Katanya yaudah aku coba lah.
4: Coba
3: buang, tiba-tiba ada suara orang nimba air di kamar mandi yang udah rusak.
4: Orang nimba air.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day upstairs? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day upstairs? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngster!

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaginet Youngsters Radio.

0: Metodre. The most iconic music from your favorite movie.
1: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Kidik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: Sal, best banget. Kritik sosial, tapi bisa banget dibungkus sepuitis dan sedark ini.
1: Atau mau menurut untuk cahaya raga abadi.
2: Ultimate Soundtrack.

0: Atau mau menurut tuk cara
1: DJ Highlight by DJ FM.
2: Bakal ada lagi kartun legendaris yang dibuat versi live actionnya di layar lebar. Jadi bentar lagi bakal ada live action dari kartun Betty Boop yang nantinya diperanin sama Quinta Burnson. Cerita dari film ini fokus sama asal-usul Betty Boop dan evolusi dari sudut pandang penciptanya, Max Fleischer.
1: DJ Highlight by

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Di mana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya mereka milih gak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang gak menghakimi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar

0: tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: 94,8 JFM Yaginet Youngsters Radio.

94.8 DJ FM Surabaya. Annyeong Youngsters, balik lagi sama Baby DJ K-pop. Yes, hari Selasa waktunya kamu kasih tahu Baby lagu Jepang Korea favorit kamu yang relate sama hari Selasa yang katanya full of love itu. Tapi sebelum kamu mencintai orang lain, harus mencintai diri kamu sendiri, Youngsters.

di JFM Surabaya. Udah disama-sama dua lagu istimewa hari ini dari si Bangtan sama Seventeen Youngstars yang sudah ngasih semangat ya di malam hari Selasa ini. Gimana kabar kamu Youngstars? Dan buat kamu yang barusan aja gabungan, ayo kenalin aku Baby yang selalu siap banget buat nemenin kamu di JKPop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Hari ini kabarnya gimana? Semoga hari Selasa kamu berjalan lancar ya Youngstars pastinya. Buat yang dari pagi udah sibuk sama sekolah, tapi kayaknya udah agak senggang ya, kayaknya banyak classmate ya kan, sibuk sama kuliah gitu kan, yang ngejar skripsi, yang ngejar laporan akhir. Semangat kata aku mah, apalagi yang sibuk dengan deadline kerjaan. Waduh, nih harus dikasih semangat banget nih ya. Merapat dulu hari ini, malam ini Youngstars, waktunya kita recharge mood bareng-bareng DJ K-pop sampai jam 10 malam. Dan tentunya bisa banget kamu kasih tahu Feby sekarang juga lagu-lagu Korea Jepang favorit kamu yang kamu kasih tahu sekarang lewat WhatsApp di 081-888-0948, atau bisa banget langsung aja cek instastory kita di @djfm Surabaya. Ada question box yang seperti biasa langsung kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Pokoknya sampai nanti jam 10 malam aku siap banget buat muterin lagu-lagu Korea Jepang favorit kamu plus update terbaru dari K-pop dan J-pop yang tentunya kita bakal bahas sampai budaya-budayanya yang unik-unik itu. Jadi buat kamu yang hari ini masih belum menemukan playlist atau lagu yang bisa ngebus diri kamu, nah sekarang kasih tahu Feby ya, kira-kira lagu apa sih yang bisa menampar diri kamu sendiri sebelum kamu sebelum kamu menerima hal-hal yang bikin kamu itu sebenarnya sedih gitu yang serius. Tapi setelah kamu mendengarkan lagu itu, kamu langsung bangkit lagi. Kasih tahu Feby sekarang juga lewat WhatsApp di 081-888-0948, atau bisa

0: Monsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis di New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya mereka milih gak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang gak menghakimi.
1: Dala tu por peligro macarena que tu por peligro macarena.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. Jigeum buto Jige Flash입니다.
2: Masih bersama Sofi di 94,8 di JFL Surabaya. Youngsters, bulan-bulan ini tuh banyak banget ya yang lagi comeback ngerilis album, ngerilis single, ya kan? Nah, ini nih, ada 3 girl group sekaligus yang biasanya harusnya itu masing-masing grup itu kan sibuk sama aktivitasnya sendiri-sendiri. Nih, tapi 3 girl group ini, Youngsters di bawah naungan HYBE Entertainment ini tuh bikin sebuah project spesial bareng. Ada Lisa Rabim, Eilid, dan Case A Youngsters yang resmi ngumumin single kolaborasi berjudul Iconic by Mistake.

by mistake. Iconic by mistake. Yes, ini tuh bakal dijadwalin rilis di tanggal 12 Juni nanti, Youngsters. Ini adalah sebuah kolaborasi besar ya yang mempertemukan 3 generasi girl group HYBE di dalam satu lagu. I am iconic by mistake. Yes, kalau misalnya kamu masih belum nonton ya, ini teasernya, itu adalah salah satu cuplikan teaser yang udah diunggah di YouTube-nya si HYBE Youngsters ya. Ini benar-benar dengan konsep yang baru ya, 3 girl group ya, Youngsters, lagi-lagi ini tuh mencuri perhatian karena konsepnya unik dan nyeleneh. Cuplikan singkatnya 27 detik ini, semua member tampil dengan suasana yang gak biasa. Temanya itu benar-benar banyak banget kejutan-kejutan, bikin mikir pastinya, dan bikin fans semakin heboh juga. Iya, karena lagunya dijadwalin bakal dibawain secara perdana juga di panggung musik Korea sebelum perilisan resminya. Jadi bukan cuma kolaborasi digital aja, tapi bakal ada penampilan spesial yang mempertemukan semua member dalam satu panggung. Wow, bayangin aja Youngsters ya, sepecah apa. Siap-siap aja ya, karena di tanggal 12 nanti kolaborasi ini bakal jadi salah satu project girl group paling menarik di musik panas tahun ini. Kita tunggu kurang 6 hari lagi ya Youngsters. Tapi buat kamu yang lagi gak sabar banget lagu kamu buat diputerin, langsung aja sih WhatsApp di 081-888-0948. Sama kayak si Fabian yang hari ini menyapa aku, mau dengerin lagunya Nuez hari ini ya, yang Dejavu. Oke. Ada Aki juga yang menyapa aku hari ini, Bewitch-nya Entim ya kak, boleh banget. Ada Kak Teguh juga yang sudah lama tidak request ya, dan hari ini Kak Teguh menyapa aku. Assalamualaikum Ayang DJ Baby. Waalaikumsalam. Kak Teguh dari Malang hari ini request lagu dari Heart of Woman, Lost in Proof. Oke, nanti Baby bakal cekin dan puterin ya, ditungguin aja. Ada si Kak Nara juga yang hari ini request tuben-tuben, requestnya Korea, requestnya lagunya Eilid lagi ya, It's Me. Oke. Aku kan bilang ya ke Kak Nara, ini lagunya Kak Nara banget sih, aku kan bilang gitu ya Stars ya. Terus kata Kak Nara gini, apanya, dari mananya, percaya dirinya. Ya udah deh, pokoknya itu Kak Nara banget ya, Kak Nara ya. Ada si Magi juga yang request hari ini, requestan dari Magi Zodiac yang Phantom Fire. Ada Kak Adi juga yang menyapa aku, Anyong Eni. Anyong, hari ini request lagunya Enhaya yang Shout Out atau One in Billion. Boleh deh ditungguin ya. Ada juga dari si Kak Farhan yang mau request lagu dari Muse yang Date Mojo. Ada juga dari si Medusa mau dengerin lagu Sky the Limit. Ada juga dari si Fahmi yang hari ini gabungan dan request lagunya Curtis yang Red Red. Salamnya tentunya buat teman-temannya dan katanya semangat. Waduh, main padel nih sekarang ya. Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu semua ya Youngsters. Satu-satu semua playlist yang udah kamu share di WhatsApp bakal Feby putarin. Dan buat kamu yang masih bingung hari ini mau dengerin apa, kalau udah menemukan playlist kamu hari ini, langsung kasih tahu Feby di Instagram @djfmsurabaya.

0: Net Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari... 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed, atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Masih di Temu Yang Sampai di 94,8 DJ FM Surabaya. Ya, sekarang banget yang stres. Jadi buat kamu yang masih belum drop playlist Jepang Korea favorit kamu, waktunya kamu cek Instagram kita di @DJFMSurabaya. Ada apa emang, Feb? Ya, ada question box dong yang bisa kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Yang tentunya hari Selasa ini kita sama-sama lagu-lagu yang self-love kali ya. Kalau misalnya kamu hari ini lagi jatuh cinta juga boleh. Jatuh cinta sama diri sendiri dulu atau lagi butterfly erat oh ya stars. Boleh banget kasih tahu Feby ya playlist yang relate banget sama mood kamu hari ini di Instagram kita @djfmsurabaya. Di Instagram aku mau menyapa dua bestie yang selalu gercep gabungan hari ini. Requestannya adalah Rondau dari BeFirst, terus ada juga dari si Tyrlil. Mau dengerin lagunya si Eyelid It's Me sama kayak Kak Nara tadi ya, udah aku puterin. Ada juga dari si Natukanam 14 seperti biasa Fujikaze yang You hari ini. Terus lanjut ada si Neblu, mau dengerin lagu NCT Wish ya, ya Ode to Love. Ada juga dari Koldi, mau dengerin lagunya Le Sserafim yang Spaghetti katanya. Ada si Laila, mau dengerin lagunya Evan yang cover Sofa ya. Oke deh. Terus ada juga dari si TKTK, ada Haruka, mau dengerin lagunya Walk for Lily yang King and dari King and Prince. Oke, seperti biasa ya, banyak banget hari ini yang request lagu King and Prince yang Walk for Lily. Terus ada juga dari Torotoro, mau dengerin lagu Reiko yang Mada please. Ada Deko Desho, RRSUS Lovely, seperti biasa number I3XL. Satu-satu dari Sakurazaka, number I, BeFirst, Reiko, Eyelid, NCT Wish, Le Sserafim, Fujikaze, Evan, cover ya, ya Ustars. Satu-satu bakal Feby masukin ke playlist, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. Hey, listen now. Turn it, turn it, six, huh. What's on a boy band? 내 독한 모험 can't stay down. Beware to be where the best is new.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Widih, sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yasters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Tahun ini tuh ngumumin kalau mereka bakalan mulai menggunakan sistem verifikasi identitas berbasis My Number Card atau kartu identitas resmi Jepang buat pembelian beberapa produk spesial Pokemon Card edisi 30 tahun. Nah, kebijakan ini tuh dibuat buat ngurangi praktek penimbunan dan penjualan kembali alias scalping ya, yang selama ini bikin para penggemar itu sebenarnya kesulitan buat ngedapetin kartu incaran mereka. Nantinya pembeli itu juga udah terverifikasi ya identitasnya, bakalan kayak sebagai ini tuh peluang lebih besar gitu yang search dalam sistem undian pembelian produk edisi terbatas ini. Meski begitu ya, verifikasi tetap gak menjamin seseorang itu pasti ngedapetin produknya karena sistem undiannya pun juga masih tetap berlaku. Ini menjadi sebuah langkah untuk ngedapetin banyak banget perhatian karena Pokemon itu kan lagi rame-ramenya ya sekarang nih youngsters ya. Pengen mastiin produk spesial yang mereka buat itu bisa sampai ke tangan penggemar yang asli, bukan malah diborong terus dijual lagi deh buat keuntungan pribadi.

0: Masters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.

Masih ditemenin sama Feby di 94,8 di JFL Surabaya. Aku mau ngajakin kamu buat ngebahas atau remind kali ya. Ini ada sebuah tradisi atau budaya makan siang di sekolah Jepang youngsters yang sebenarnya udah banyak banget orang tahu ya, kalau sekolah Jepang itu selain punya seragam yang lucu gitu kan ya, klub ekstrakurikuler yang aktif, ada satu budaya sekolah yang sebenarnya unik banget tentang Kyusoku. Ini adalah makan siang di sekolah. Menariknya, banyak sekolah dasar yang SD Jepang itu nggak ada petugas kantin yang ngebagiin makanan, tapi muridnya sendiri yang wajib gantian bertugas memakai celemek ya, masker, topi buat ngebagiin makanan ke teman-temannya. Nah, tujuannya bukan cuma makan siangnya aja, tapi ngajarin tanggung jawab, kerjasama, dan menghargai makanan dari kecil. Menu makanan siangnya juga dirancang sama ahli gizi biar seimbang ya. Terdiri dari nasi, roti, ada sayur, susu, dan buah tentunya. Banyak juga nih mereka yang selalu selesai makan itu gak boleh udah aja, tapi wajib buat ngebersihin area makan mereka sendiri. Dari kecil mereka dibiasain buat mandiri, gak bergantung sama orang lain. Kalau budaya ini diterapin di sekolah Indonesia, kira-kira kamu tim yang semangat kebagian tugas bagi makanan atau takut jatahnya keburu habis, youngsters?

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang Yosters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekeman, Kidario. Yo. Scalp, break, come the roses.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

Kerasa banget yang share sudah 2 jam lebih nemenin kamu DJ K-pop. Udah seru-seruan bareng buat dengerin playlist Jepang Korea favorit kamu. Tapi tenang, besok kamu bakal ketemu lagi sama Feby di program dan jam yang sama DJ K-pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. So, kamu wajib banget buat dengerin terus DJ FM Surabaya di 94,8. Atau kamu tinggal download aja aplikasi On Ears, ada di Playstore maupun App Store kamu, biar kamu bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada. Kalau dengerin, gue mau cuy ya. Selamat istirahat.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Internet Yasters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New release.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepat tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

0: by DJ FM.
1: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, Stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Gila, ribet banget. Untung ada ojol. Jadi tetap bisa nyampe tepat waktu dan nggak begal nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat, pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja. Jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki. Apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Ini

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

by DJ FM. Ariana Grande siap buat comeback setelah 2 tahun hiatus dengan album terakhirnya Eternal Sunshine. Ini kebukti lewat teaser untuk upcoming singlenya berjudul Hate That I Made You Love Me, yang rencananya lagunya bakal dirilis Jumat 29 Mei 2026. Dan untuk MV-nya sendiri bakal rilis hari Seninnya 1 Juni 2026. DJ Highlight by DJ FM.

0: yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apa

0: Well, who's next?
1: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
2: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
3: Kring, how's your day, youngsters?
4: Ada gak sih titik terendah yang ngebuat kamu tuh kayak hampir give up gitu rasanya?
5: Oh, itu 2022, Kak. Aku hampir bunuh diri, Kak.
4: Hah, serius kamu?
5: Bener, serius.
4: Karena apa? Apa yang nge-trigger kamu untuk, udah deh, kayak ending deh, ini ending story aku deh, gitu.
5: Oke, jadi 2022 itu, aku itu kan S1 molor, Kak, ya. Karena waktu itu terlalu suka di dunia aktivis, gitu kan. Sampai molor, kan. Dan itu adalah tahun terakhir aku dikasih kesempatan sama kampus. Harus selesai tahun itu juga.
4: Oke.
5: Di sisi lain, orang tua kan sakit. Gak tahu kan, waktu itu kan ibu kan sakit kan. Makanya aku akhirnya memutuskan S2-nya langsung setelah selesai langsung pulang ke Lamongan. Kan ibu stroke kan, Kak. Waktu itu aku juga masih ada tanggungan. Orang tua masih ada tanggungan di bank gitu kan. Aku harus bantu gimana caranya untuk melunasi itu. Dan ini yang lebih sakit. Aku waktu itu kan punya pacar nih, Kak, ya. Dia mau ini, dia mau nikah sama orang. Aku ditinggal tanpa penjelasan.
6: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Youngsters, jawab dong. Iya, jawab. Jawab.
1: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 94,8 JFM, Yang Youngsters Radio.

0: by DJ FM. Wow, wow, wow. Kayaknya baru 2 bulan gak sih yang star si BTS ini comeback, tapi berhasil bawa pulang banyak penghargaan di American Music Award. Penghargaan yang mereka dapat adalah Artist of the Year, Song of the Summer, dan Best Male K-Pop Artist. Penghargaan tertinggi yang mereka dapat yaitu Artist of the Year. Ini bukan kali pertama untuk mereka. Sebelumnya mereka pernah dapat penghargaan dari nominasi itu di tahun 2021.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus

0: Masters, selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Youngsters, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, aku Andreas, asalku dari Kalimantan Tengah. Hal sederhana yang aku lagi cobain yaitu memakai motor listrik. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM Ultimate Youngsters Radio.

0: Officially husband and wife, kabar bahagia datang dari Dua Lipa dan Calum Turner yang resmi menikah ya stars. Pasangan ini menikah secara private hari Minggu 31 Mei kemarin di Old Marylebone Town Hall di London. Finally ya, setelah tunangan Desember 2024 setahun berlalu gitu ya stars. Langgeng terus deh ya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum. Dan hasilnya, gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: New release on DJI.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: to kick me out the bar?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
3: Bad Bunny bakal jadi salah satu pengisi suara di Toy Story 5. Kabar ini udah dikonfirmasi loh sama Disney ya, Stars. Dimana Bad Bunny nantinya bakal isi suara dari karakter Pizza with Sunglasses. Dimana karakter ini digambarin sebagai effortlessly cool and mysterious. Toy Story 5 Toy Meet Tech ini sendiri rencananya bakal tayang 19 Juni 2026.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
4: Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Waduh, aduh, fix kena tipu nih. Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya. Udah resmi atau belum? Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih, lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang starts mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

Jujur deh, siapa yang sering banget ke toilet suka ngajak-ngajak temennya? Nih ya youngsters, asal kamu tahu aja nih, berdasarkan studi dari Kyoto University Japan yang diterbitin dalam jurnal Current Biology, ternyata kebiasaan buang air kecil ngajak-ngajak temen tuh kayak kebiasaan yang dilakuin sama simpanse tahu. Bahkan simpanse buang air kecilnya bisa banget loh barengan, bukan karena kebetulan kebelet pipis, tapi ya karena pengaruh sosial aja. Aneh ya, FOMO kok FOMO ke toilet sih?

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Youngsters, dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
2: Sembilan empat koma delapan JFM, Yakinet Youngsters Radio.

Indonesia jadi negara dengan kepemilikan kucing tertinggi di Asia Pasifik. Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Indonesia dapat julukan ibu kota kucing di Asia Pasifik loh. Jadi menurut survei Rakuten Insight di tahun 2021, hampir 47% rumah tangga di Indonesia punya kucing terbanyak dibanding negara lain kayak Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Gak heran sih, banyak banget orang Indonesia yang sayang sama kucing. Bukan cuma sekedar hewan peliharaan aja, tapi juga bagian dari keluarga dan sumber kebahagiaan. Iya, salah satunya presiden kita, Bapak Prabowo, yang sayang banget sama Bobby Kartanegara.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

0: juga.
1: Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way. Big

0: by DJ FM.
1: Seniman Indonesia at rising67.studio ternyata jadi sosok di balik font art judul lagu Ariana Grande Hate That I Made You Love Me. Bangga banget gak tuh Young Stars, karena anak bangsa bisa tampil di proyek musisi kelas dunia. Dan it's gak cuma font art aja, aset ilustrasi yang ada di lirik video lagu Ariana Grande ini juga hasil karyanya loh.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan dibantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah, nggak apa-apa. Biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih?

0: ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: New Zealand. On BTS.

0: by DJ FM.
1: Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5. Bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya, Stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: udah siap nih. Yuk, tune in.
1: 94.8 di JFM, The Ultimate Youngsters Radio. Selamat pagi, Youngsters. Good morning, good morning. Disambut sama cuaca yang tidak begitu cerah ya, Youngsters ya. Kalau di Citandu 14 Surabaya sih, tapi kalau di daerah rumah kamu cerah, alhamdulillah banget, Youngsters. Berarti di hari Rabu ini, 10 Juni 2026, cuaca di rumah kamu cerah, berarti tidak boleh ada yang namanya mendung di dalam hati kamu. Kita bakal seru-seruan bareng pokoknya di sini selama 3 jam bareng sama Dibi di The Morning Crew dari jam 6 sampai nanti jam 9 pagi. Tadi udah dibuka sama lagu yang begitu semangat, yang Stars ya, dari Beyonce, Run the World Girls. Dan nanti juga bakal ada lagu-lagu lain nih yang pastinya bikin kamu semangat dan ngajakin kamu throwback ke tahun 2000-an. Kalau kamu punya rekomendasi lagu dari tahun 2000-an, 2005, 2010, 2015, boleh ya. Langsung aja kasih tahu di Bini Youngsters lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Selain nanti Dibi bakal puterin lagu-lagu rekomendasi dari kamu, bakal bacain juga lagu-lagu rekomendasi dari kamu. Yang mau kirim-kirim salam juga boleh banget. Nanti Dibi juga bakal ngajakin kamu Youngsters untuk stretching tipis-tipis, pemanasan otot ya kan. Pemanasan otot Youngsters, biar pagi hari ini makin cerah, biar pagi hari ini makin semangat, biar pagi hari ini makin siap buat menghadapi segala kedar-derdoran yang ada Youngsters. Tapi gak cuman bakal ngajakin kamu pemanasan otot aja, tapi juga bakal ngajakin kamu pemanasan otak di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini. Kira-kira pertanyaannya seputar apa tentang The Morning Crew? Pokoknya tungguin aja Tebak Cepat nanti bakal ada di jam 7:30 ya Youngsters ya. Kira-kira pertanyaannya seputar apa ya Tebak Cepat hari ini? Udah pantengin aja, pokoknya tentang superhero. Nah, udah aku kasih kisi-kisinya, boleh dipelajarin dulu ya. Kisi-kisinya adalah superhero deh pokoknya ya Stars. Selain nanti Dibi bakal ngajakin kamu untuk main tebak-tebakan di Tebak Cepat, Dibi juga bakal ngajakin kamu untuk food. Sebagai youngsters yang selalu dengerin di JFM Surabaya, kamu silahkan untuk vote nanti Youngsters. Kira-kira dari dua musisi yang aku battlein, yang dimana masing-masing musisi itu punya dua lagu buat jadi penutup atau closing di The Morning Crew, kira-kira nanti kamu lebih suka si musisi A atau musisi B ya. Nah, tungguin aja siapakah musisi pagi hari ini yang bakal di battlein di Back to Back Song The Morning Crew. Pokoknya siapin handphone kamu, karena semua bisa kamu vote, bisa kamu ikutan interaksinya lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Selain itu juga kamu bisa langsung aja join lewat DM di Instagram kita ya, di @djfmsurabaya. Seru-seruan bareng selama 3 jam di The Morning Crew. Dan lanjut, yang Stars, Dibi punya satu single juga yang ini ngajakin kita coba ke tahun 2010-an nih ya. Ada Akon, Be With You, disusul Charlie ACX, Boom, Clap, cuma di The Morning Crew.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Standby. Okay.
1: 94.8 DJFM, The Ultimate Youngsters Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Nutrisi di pagi hari itu penting banget. Jadi pastikan sarapanmu itu nikmat, creamy, dan bernutrisi. Baru, Fresh and Flake bendera kental manis dengan kemasan baru. Pas buat sarapan, dioles di roti tawar, atau jadi campuran teh dan kopi, nikmat, creamy, dan bernutrisi. Dilengkapi 8 vitamin dan 3 mineral, Fresh and Flake bendera kental manis dipercaya keluarga Indonesia selama lebih dari 100 tahun. Yuk, datang ke pasar tradisional terdekat. Nikmati free product sampling dan dapatkan banyak hadiah sampai undian menariknya. Fresh and Flake bendera kental manis kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, dan bernutrisi. Yuk cobain!
6: Sarapan makin nikmat dengan Fresh and Flake kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, bernutrisi. Sarapan jadi lebih
7: nikmat.
6: Fresh and Flake kemasan baru. Yuk beli sekarang.

satu single dari Unmasked Youngsters tiba-tiba. Dan tiba-tiba aja ya, terkejut banget loh ini aku. Karena pertanggal 10 Juni 2026 harga Pertamax naik Youngsters. Yang jujur aja ini kabar buruk ya di pagi hari ya. Walaupun kabar buruk tapi kayak aku harus tetap sampaiin itu ke kamu Youngsters. Kalau harga Pertamax ya di Indonesia ini akan mengalami perubahan Youngsters, menjadi harganya jadi 16.250 dari yang sebelumnya nggak nyampe segitu weh, dari yang sebelumnya itu adalah di angka 12.300 Youngsters, dari yang 12.300 jadi 16.250, naiknya kayak jauh ya ini ya. Aduh, apa-apa semua serba naik deh ini sekarang ya kan. Jujur aja kalau masih ada yang gajinya 1 juta sih kayak gak ngerti lagi deh ini ya. Negara ini maunya apa gitu, pajak udah naik lah ya kan. Terus abis itu sekarang Pertamax naik juga. Perkopi-kopian juga udah mulai naik nih semuanya nih. Jadi stres gara-gara BBM naik. Terus mau sambatnya lewat kopi, juga kopinya mahal. Jadi kayak gimana nih? Kesel ya gitu. Tapi ya udah sih Youngsters ya, ini sudah terjadi. Dan kita berdoa aja sekarang, pegangan kita tuh cuma sama Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu diberikan sehat, biar apapun kerjaan kamu di luar sana Youngsters, kamu masih dikasihkan kesempatan untuk mendapat rezeki sebanyak-banyaknya ya kan. Dan mudah-mudahan sambatan-sambatan, aduh ini naik, sudahlah itu terjadi di tahun ini aja. Karena nanti di tahun depan rekening kamu itu kalau bisa 3 digit ya Youngsters ya. Udah punya rumah 5, udah punya mobil 10. Amin. Kayak wow, banyak banget ya. Iya namanya rezeki, kita enggak pernah tahu ya Youngsters ya. Kayak ini nih ya kan. Naik aja kita kayak wow, tiba-tiba banget nih naik nih harganya nih jadi 16.250. Menyala dompetku ya Youngsters ya. Tapi jangan sedih, jangan stres, apalagi begitu pagi hari ini Dibi udah kasih tahu harga Pertamax naik. Udah, jangan sedih, jangan stres ya. Dibawa santai aja. Ya mau gimana lagi, kita tinggal namanya di Indonesia ya kan. Kejutannya ada-ada aja.

Jangan sampai kesiangan kalau kamu mau beraktivitas di pagi hari ini, Hillstars, karena sekarang udah 7:30, terutama buat kamu yang mulai berkegiatan di 7:00, 7:30, ayo bangun yuk. Ini adalah waktunya Dibi buat bangunin kamu seperti biasa di 7:30, bangun. Ayo bangun. Tapi buat kamu yang udah bangun, bahkan udah berkegiatan atau udah mulai OTW ke tempat tujuan, entah itu ke kampus, ke sekolah, ataupun juga ke kantor, hati-hati ya yang stars dalam berkendara. Pokoknya patuhi semua rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, traffic light juga. Dan kalau ingat ya, ini yang Dibi gak pernah bosen buat ngingetin, kalau kamu lewat di perlintasan kereta api dan palang pintunya udah mulai ditutup karena mau ada kereta api yang lewat, tolong bersabar, jangan diserobot aja tuh palang pintu ya. Karena kereta api tuh menang nih pasti, karena dia udah punya jalur sendiri yang mempersilahkan dia untuk lewat. Jadi jangan diserobot aja, jangan serendel aja tuh ya. Pokoknya udah, kalau udah mau OTW ditutup, diem dulu deh gitu, gantian sama kereta api yang mau lewat, daripada gitu kan ya. Sayangi dan cintai diri kamu sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kamu, karena ada keluarga loh yang nunggu kamu untuk pulang ke rumah loh ya. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan ya stars, apalagi karena kamu tidak disiplin dalam berkendara. Oke? Dan di pagi hari ini, walaupun dibuka sama kabar yang kurang mengenakan dengan harga Pertamax yang naik di 16.250 ini ya stars, aku yang emosi ya. Kita pagi hari ini harus tetap relax, harus tetap bersyukur ya, harus tetap stretching dulu. Kita regangkan nih otot-otot kita yang stars, biar kita gak darah tinggi ya gitu. Membaca berita-berita yang tiap hari selalu ada aja kabar buruknya nih yang stars ya kan. Nah, kita stretching dulu aja biar pala kita tidak pusing, tidak puyeng ya kan. Badan-badan kita juga gak sakit-sakit semuanya yang stars, oke? Gak keringet dingin kamu nantinya, oke? Jadi untuk pagi hari ini kita akan stretchingnya di bagian kepala aja, karena mungkin buat kamu yang pening ya, buat kamu yang stres, nah ini kita bakal stretching di bagian kepala aja nih yang stars. Nah untuk stretchingnya seperti biasa ya kan, bisa kamu lakuin sambil duduk ataupun juga sambil berdiri. Jadi kalau misalkan buat yang baru banget bangun nih, masih duduk-duduk di atas kasur, nah ini kamu bisa lakuin stretching ini juga. Tapi buat kamu yang berdiri sambil nyiapin roti bakar, sambil goreng nasi goreng gitu kan, buat dibawa bekal, nah ini juga bisa kamu lakuin sambil nunggu bawangnya itu agak sedikit kegosongan. Iya kan? Yuk, jadi silakan ditaruh kedua tangan kamu ada di pinggang yang stars ya kan. Nanti kita akan gerakan kepala kita ya, menoleh. Nah, menoleh ya, menoleh ke kanan dan juga menoleh ke kiri. Plus juga nanti kita akan putar kepala kita dalam hitungan 1x8. Nanti 1x8 yang kedua itu kita putar arah yang berlawanan. Nah itu dia ya. Oke, kita menoleh dulu ya. Menoleh kanan, menoleh kiri, menoleh kanan, menoleh kiri gitu ya. Oke yang stars, siap. 3, 2, 1. Menoleh kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Oke, sekarang diputer ya kepalanya ya yang stars, ke kanan dulu deh. Ya, ke kanan deh ya. Ke kanan dulu, oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puter balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Oke. Nah, biar lebih relax lagi kepalanya nih yang stars, nih jari-jari kamu ya, 10 jari kamu silakan untuk di
di apa nih ya, kayak di tap-tap gitu, di tap-tap ya, jari-jari kamu tuh kayak di menggelitikin muka gitu loh yang stars, tapi cuma di bagian dahi dan juga sampai ke pelipis aja ya, jangan sampai ke semua muka ya, bagian dahi ya sampai ke pelipis aja. Nah, bagian pelipisnya boleh agak ditekan-tekan sedikit, boleh gitu. Ya jadi kayak dikelitikin gitu sama 10 jari yang star, sebagian dahi sampai pelipis ya. Itu biar lebih rileks aja saraf-saraf yang ada di muka kamu ya yang star ya. Biar enggak cemberut, biar enggak kerutan juga. Oke. Ya, dalam hitungan 3 2 1 mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 cukup. Oke. Mudah-mudahan yang start stretchingnya hari ini cukup membuat kepala kamu tetap fokus ya. Ya, tidak goyah ya yang start dengan adanya kabar bahwa Pertamax hari ini naik. Ya kan, kalau kemarin-kemarin isu yang beredar sampai akhirnya panik buying, nah gak jadi naikkan ternyata. Nah, ini mengambil lengahnya masyarakat jadi dinaikkan hari ini. Jadi kamu kan kemarin gak sempet isi full tank ya. Ya wes youngsters, relax aja karena Divi bakal ngehibur kamu ya, terutama yang lagi stres ini nih ya. Tenang aja, masih di awal bulan loh ini sayang ya. Divi bakal nemenin kamu, menghibur kamu, pokoknya ngebuat kamu jadi lebih relax di pagi hari ini lewat lagu-lagu yang udah ada di playlistnya Divi. Plus kamu juga bisa kasih rekomendasi lagu yang pengen kamu dengerin di pagi hari ini, yang bisa dibilang sebagai mood boosternya kamu ya stars. Langsung aja kasih tahu lagu-lagu tahun 2000-an apa sih favorit kamu di 081-888-0948 atau lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Bentar lagi banget aku bakal bacain yang udah gabungan ya di WhatsApp ya. Jadi stay tune terus cuma di The Morning Crew.

Waktu ini Bi buat bacain dulu yang udah gabungan nih bareng sama Dibi yang start selawat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Ada Mas Randy yang udah gabungan. Selamat pagi Kak Dibi, selamat pagi Mas Randy. Mau request lagunya Bondan Prakoso dong yang Bunga. Terima kasih. Ditunggu aja ya lagunya ya. Ini gabungannya di jam 3:30 lagi banget ya. Habis sahur ya. Selain itu juga aku mau sapa di Mas Randy 2 yang udah gabungan juga. Selamat pagi Kak, sehat selalu ya. Semoga Mas Randy 2 juga sehat selalu juga ya. Mau request lagunya Alexa yang Dewi, terima kasih. Ditunggu juga lagunya, Dibi bakal siapin bentar lagi. Tapi sebelum Dibi puterin lagu Bunga dari Bondan Prakoso dan juga Dewi dari Alexa, aku mau puterin dulu nih satu single Coming From Alec, Hear Me Now, yang udah direkomendasiin sama Kak Kiftia yang ada di pregame. Halo Kakak Dibi, hai juga. Selamat pagi, good morning Kak Kiftia.

request dong lagunya Elok yang Hear Me Now. Selamat pagi aja untuk semua dan semangat siarannya buat Kak Dibi ya. Makasih kakak Kiftia Prigen. Oke deh, ditunggu lagunya, bentar lagi banget aku bakal puterin. Dan buat yang belum rapat untuk kasih rekomendasi lagu favorit kamu atau lagu yang bikin kamu semangat di pagi hari ini yang stars, langsung aja kasih tahu sekarang juga, Dibi bakal puterin satu-satu nanti ya. Yang pasti cuma di The Morning Crew barengan sama Dibi sampai nanti jam 9 pagi.

0: You better stay tuned. You better stay tuned on djfm.co.id.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun

0: 1995, mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh, manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Adult Youngsters Young Street Radio 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.

0: Puterin dong.
1: Hai youngsters, kenalin aku Eltisa, aku dari Surabaya Selatan. DJ FM, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu lagu Badai Telah Berlalu dari Diskoria, BCL dan Lali Ilmanino. Puterin ya DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew pagi hari ini ya Stars. Dan Dibi mau sapa lagi buat yang udah gabungan ya lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Selamat pagi, selamat pagi buat Kakak Angel yang udah gabungan bareng sama Dibi untuk pagi hari ini ya. Katanya, "Kak, iya lagi sedih banget. Aku barusan isi bensin dan ternyata harganya memang lagi naik sekarang." Iya dong, ah sedih deh. Apa-apa sekarang serba naik. Iya kan, makanya kita bentar lagi bakal upload di Instagram kita di @djfmsurabaya. Di situ nanti bakal ada ya semua-semuanya serba naik nih. Dolar naik, kopi naik, BBM naik.